lebih bersasar. Penetapan harga diesel bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, Budi Diesel turut memberi manfaat kepada pengguna yang layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Kapsul Ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.
1: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni untuk anda. Ha, tadi kita dah tinggalkan anda dengan memburu impian. Ha, okey?
2: Ya, yeah, Kazar Saisi. Apa nama dia?
1: Kazar.
2: Ha, Kazar. Okay.
1: Kazar Saisi.
2: Kazar Saisi bukan dia?
1: Oh, tu lah.
2: Ha, nama dia kan?
1: My mana?
2: Okey, dan juga kalau kita tengok kan, bukan hebat di lakonan kan? Mm-hmm. Ha, tapi hebat juga di pentas nyanyian Kazar ni kan?
1: Okey, baik itulah. Kita ni hanya mampu berdoa, Allah yang menentukan. Yeah. Okey, itulah juga. Okey, baik. Kita tinggalkan Kazar seketika. Mm-hmm. Dan juga Ira Kazar pula. Dah kita tinggalkan Kazar, tapi sebelum tu ada...
2: Jangan timbul spekulasi, Pak.
1: Kita say hi dengan siapa yang ada dalam kita.

0: masing-masing yang menonton di Rumah Biru. Dengan topik yang kami yang pagi ni kami bawa adalah infak online.
1: Infak online.
0: Dan juga kita nak tanya, infak online ni memudahkan atau menyusahkan ke, ataupun kita yang takut scammer ke, macam mana? Anda boleh kongsi dengan kami tajuk hari ni.
1: Okey. Bolehlah kongsi dengan kami. Tapi apa kita nak, Lan Putra juga. Terima kasih Wan Lan. Terima kasih Hairul Azhar. Terima kasih Nur Laila. Selamat bertugas. Terima kasih juga. Dan ramailah rakan-rakan kita sehari. Kita cuba jenguk-jenguk lagi untuk anda yang kirimkan kepada kita apa saja. Okey, di Rumah Biru macam mana Ibas?
0: Di Rumah Biru ramai juga kan. Nanti kita akan menyantuni di Rumah Hitam ni Muhammad Osman, Setia Haikal, apa semua. Saya kami akan
1: kongsi.
0: Itu di Rumah Hitam.
1: Tito.
0: Ini Ibas nak kongsi di Rumah Biru dulu.
1: Rumah Biru
0: Kak Maziah bersama dengan kita, Maziah Ahmad, Kak Solehadin ni. Katanya selamat bertugas, selamat pagi Ibas. Barang online Kak Soleha belilah. Tapi baru ni Kak selalu diganggu oleh dengan telefon yang tidak dikenali. Boleh dikatakan kerap juga, kadang-kadang keliru nak angkat ke tak angkat ke. Kalau tak angkat takut adik-beradik. Kan tak pernah bagi nombor ke orang lain pun kecuali adik-beradik. Tapi apa pun kena waspada.
1: Apa cerita tu?
0: Itulah orang kata infak online Kak Solehadin.
1: Okey, dalam era digital hari ni kita tengok amalan infak ni, dia bukan saja lagi kita tengok usung tabung mai, orang jalan mai di rumah, ataupun bagi di masjid. Tapi sebenarnya ataupun di pusat kebajikan yang kita tengok kan, yang mudahkan kita lah ni. Kita nak infak, bangkit tidur pun dah boleh infak. Sedangkan sebelum tidur kita boleh beli macam-macam. Boleh beli hak sotong, apa nama, kering yang tu lah.
0: Cuma sotong kering
1: tu hak yang daripada jual lah ni. Macam kita duk makan macam kipas dulu, apa ni ubi kayu ke apa tu, hak yang daripada rencik-rencik tu. Macam kita beli kat Siam tu, macam kipas tu dalam plastik tu, sekupang sate sekupang tu.
0: Macam nanti tu nanti Ibang kena bawa mai lah Abang nak tengok.
1: Dah tengok dalam, tengok dalam ni. Lepas tu bukan apa, kita ni sebenarnya kita menyalurkan banyak sumbangan pada bila-bila masa tu yang kita nak kata kan. Di sebalik kemudahan yang ada, ada juga yang timbul lah persoalan tentang satu, keselamatan transaksi, dan juga kewujudan macam kok kita kata tadi ni berkenaan dengan scammer. Bila-bila masa saja dia boleh muncul macam tu, dan juga untuk mengambil kesempatan kepada kita. Tapi sifat pemurah kita ni, kita kena bagilah jalan tu yang lurus, jalan yang betul, tuan-tuan dan puan.
0: Tu komen daripada siapa tu?
1: Tak ada ni, kita lah
0: kabar. Ibas lah sendiri. Dan juga kalau kita tengok koresponden yang pertama ni kan, daripada Rumah TikTok ni, dia kata Satya Hekal. Dia kata bawa pi duit mana pun boleh bagi, dia kata senang, tak gaduh nak online lah. Kalau selut-selut poket ada RM10 bagi je lah. Saya tak apa nak ni sangat dengan online ni, dia kata. Tu Satya Hekal punya pendapat.
1: Mudah kalau macam tu kan. Okey, ada juga lama tak masuk ni. Kemarin tak masuk, hari ni masuk.
0: Siapa dia?
1: Akulah pun ada join dengan kita untuk waktu ni. Terima kasih follow. Risha juga ada. Tapi pentingnya Mak Peh, dia kata pagi ni sangat pagi. Dia kata baru lepas kutik derian dah saat ni.
0: Ui, sedapnya.
1: D24 lah ni, tak apa nak boleh makan sangat dah. Dia jadi mangkak.
0: Tu dia.
1: D24 ada masak sulai. Pi ujung dia tak apa nak masak mangkak, tak pasti pula. Mi, best lah hampa ni. Terima kasih Mami. Tapi dia kata, Mak Peh ni dia kata, pada saya lah infak online ni memang sangat-sangat memudahkan kita. Dia kata, terutama sekali kami ni, termasuk kita jugalah kan. Kadang-kadang dia kata, kita tak sempat, dia kata, nak bagi dalam tabung masjid, orang nak mencari kita, ataupun di pusat-pusat kebajikan, tak kira di mana yang ada tabung. Kan, jadi hanya berapa, orang kata apa, berapa minit, berapa saat saja, di hujung jari saja kita boleh menyumbangkan. Terutama sekali infak untuk sehari RM1. Ada juga sengah-sengah tu madrasah ataupun tempat-tempat yang menganjurkan untuk kita infak macam tu. Yang penting dia kata, dia akan pastikan segala apa yang dia masukkan dalam pautan yang betul, dan juga digunakan adalah organisasi yang sah, supaya duit saya ni disumbangkan benak-benak, dia kata, sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Itu dia Mat Peh. Ada juga Ahmad daripada Pekan Sebelah ni, Cik Ahmad
1: Pekan Sebelah.
0: Cik Ahmad Pekan Sebelah. Dia Pekan dia Sebelah ya? Sebelah lagi
1: tak ada.
0: Kampung. Sebab tu Pekan tu nama dia Pekan Sebelah.
1: Sebelah lagi kampung.
0: Sebelah lagi Pekan.
1: Pekan Sebelah.
0: Okey, dia kata pada saya infak online ni memang sangat memudahkan. Kadang-kadang kita tak ada nak pergi masjid ataupun pusat kebajikan kan. Tapi dengan adanya info online ni, berapa saat saja kita dah boleh menyumbang.
1: Sama, boleh bagi

0: Sama macam Cik Mat tadi.
1: Ha?
0: Sama.
1: Tu ha Ahmad mana?
0: Mat Peh.
1: Ha ni bukan, ni Ahmad bukan sebelah. Okay,
0: okay,
1: Mat Peh yang duduk pekan lain tu.
0: Ha,
1: dan juga dia kata hang kacau lah Ibas. Dah hilang ni. Ha, dia kata hanya dengan telefon pintar kita boleh menyalurkan sumbangan bila-bila masa pun Ibas. Tapi di sebalik kemudahan tu kan, dia kata saya risau jugaklah dengan keselamatan transaksi ni, takut scammer. Takut ambil kesempatan dekat kita atas sifat pemurah masyarakat Malaysia ni, dia kata. Cik Ahmad daripada pekan sebelah dia ada juga orang kata risau, dia kata.
0: Sama macam Mat Peh juga, risau juga tadi pun macam tu juga.
1: Maknanya dua orang ni risau no?
0: Risau. Nama Mat sama aku. Dia risau. Nama Mat ni dia risau sangatlah baik duit kupang
1: risau
0: ni.
1: Risau lebih.
0: Jangan duk risau dengan Mat.
1: Aduh. Oi, Ahmad dengan Mat Peh sebelah kau.
0: Tadi apa Mat dari kampung
1: pekan sebelah.
0: Pekan sebelah.
1: Ha ni Mat Peh.
0: Ha, Mat Peh. Mat Peh ni mana Jitra kan?
1: Maksudnya Jitra lanjut Malau ke?
0: Lanjut
1: Malau. Eh mana pekan sebelah?
0: Ini Mat Peh Jitra. Aduh macam-macam lah.
1: Aduh, tak apa, kita baca lagi orang lain pula punya komen. Okay,
0: mungkin mereka pernah kena dekut, tu besar.
1: Sebab dia, dia tu dia pun risau. Sebab dia pun pernah kena.
0: Okay, risau pun tak apa. Untuk waktu ni kita silakan Izzat Lazim, Demi Cinta. Tapi sebelum tu ingatkan dia Wings
1: Kedah FM.
0: Selamat malam.

0: Okey, ingatkan dia Wings untuk anda mengisi ruang udara 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih teraikan rakan-rakan kita di FB Omar Bio dan juga di TikTok Kedai FM Syarifah Idora pagi ni mendengarkan kita. Bercerita,
1: betul. Ibas. Ada juga Lina Anwar.
0: Lina Anwar.
1: Puan Zama juga kan. Ida Mayuti. Lepas tu Kak Linda. Ada juga Belau.my. Katanya belau hujan lebat. Baling hujan lebat sekarang ni. Mereka update status cuaca terkini. Sembang Kari. Dia kata pi masjid senang lah. Tak payah nak takut-takut scammer ke apa. Kalau nak online info ni. Pi masjid bubuh dalam tong masjid tu ketekong.
0: Masuk kat masjid
1: Ketekong tu makna kata duit shilling. Kalau tak bunyi apa makna kata duit kertas. Macam tu lah kan. Dia kata senang. Pergi masjid je senang, dia kata.
0: Okey. Itu yang pergi masjid. Untuk yang tak pergi masjid juga, mana nak tahu dia tak sihat dan sebagainya kan. Okey. Ni info online ni untuk memudahkan kita semua. Betul lah kata penerbit ni, Hamdan Dain. Alhamdulillah. Terima kasih Hamdan. Untuk anda Hafiz. Cik Hafiz. Dia kata teknologi memang memudahkan urusan ibadah ni, dia kata. Tapi semayang tak boleh lah buat online.
1: Kalau semayang buat online, berlambak membuat apa katanya.
0: Ini nanti kena takap dengan Jakim dan juga Jabatan Agama Islam, Haliwal Agama Islam dan Kedah
1: tak
0: ni.
1: Boleh, tak boleh lah macam
0: tu. Okey, teknologi memang memudahkan urusan ibadah, dia kata. Tapi kita ni janganlah terlalu cepat percaya, dia kata. Setiap apa yang naik di media sosial kita, tak kiralah di FB ke, macam kita kata ni, TikTok kita ni kan, naik apa saja dia suruh infak, letak situ, nak tanah kubur untuk di infak, bukan dijual kan, tanah kubur untuk kita nak beli plot kepada sebagainya.
1: Dahlah, tanah untuk situ buat kubur. Boleh juga infak.
0: Orang panggil apa yang tu, kita nak wakaf. Okey, semua tu kita nak tengok dulu. Jangan terus bila naik iklan saja tak terus masuk, terus bagi. Walaupun kita ni banyak uang. Saya ni bukan apa, hanya menyumbang kepada institusi yang saya tahu saja dan juga mempunyai nombor pendaftaran yang jelas. Ini mesti orang educated ni dia tahu lah kan. Macam kita yang duduk saja-saja tu, kira, tak apa, janji bagi lah. Allah ada. Ada juga yang tahu.
1: Baguslah kalau dia percaya sungguh kat Allah. Jangan kata ya tapi tak yakin kan.
0: Saya pun beringat lah sebab tak banyak.
1: Tak banyak. Ni,
0: kalau banyak.
1: Kalau banyak. Apa ni, My Own Bulan Kini. Dia kata stesen KTM Kobah.
0: Kobah.
1: Baru hujan rintik-rintik ni, Ibas.
0: Dia nak pergi mana?
1: Dia memang kerja kat situ.
0: Oh, kerja kat stesen KTM Kobah.
1: Lepas tu pula kita ada Diana Hashim, Abang Handsome. Dia kata cuaca kat Singapura cantik pagi ni, Ibas.
0: Oh, dia duduk Singapura?
1: Dia duduk Singapura. Dan juga Abang Ray.
0: Abang Ray.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kata cepir. Di cepir ni hujan lebat, Ibas.
0: Cepir, si.
1: Dan juga cepir.
0: Kenapa cepir, si?
1: Cepir. Ada juga kita ada Siti ni. Siti daripada apa ni? Bukit Tangga.
0: Siti dari Bukit Tangga.
1: 34 tahun saya ni.
0: Oh, dia umur dia 34 tahun.
1: Dia kata, saya suka infak online ni sebab semuanya direkodkan, dia kata. Kita boleh semak sejarah transaksi dan tu lebih mudah untuk kita nak urus duit kita ni. Tapi saya tetap berhati-hati sebab apa tau. Sebab banyak sangat akaun palsu yang menggunakan gambar orang susah ni untuk meraih simpati. Tapi saya suka lah data infak secara online ni.
0: Infak secara online ni memang
1: mudah. Itu Siti daripada Bukit Tangga.
0: Siapa penerbit kita, Hamdan Dain, hari ni kita boleh bagi 5 bintang lah dengan topik kita hari ni berkenaan infak kan.
1: Meriah yang masuk dengan kita ni kan.
0: Senang, sebab apa, bukan senang tau. Kita nak bagi duit kita kerja hari-hari. Kak Ina, waalaikumsalam. Dia berdua morning juga. Permatang Pauh pun hadir ni, kata alhamdulillah. Dia
1: Permatang
0: kata
1: Pauh,
0: Kak Ina, dia kata bagi saya, dia kata setiap sumbangan kita tu adalah amanah tau. Memang orang yang terima tu amanah. Kita ni amanah untuk jaga duit kita. Kan, bila amanah tu bagi kepada orang, dah kita bagi dah infak. Sebab itulah saya ni, dia kata kalau dia nak infak apa pun, dia akan guna QR. Bila QR tu dia naik nama, dia kata. Dia juga ikon bank yang sah organisasi tersebut. Dia kata itulah, takut juga, dia kata, bukan apa. Semakin dunia semakin canggih, ramailah orang yang ambil kesempatan. Kalau dia kata dia letak situ infak seorang seringgit, dia kata duk ada rakyat Malaysia berapa ni, dia kata. Kak Ina kata kalau bubuh seorang seringgit, kena api bubuh 10 juta orang. Masuk dalam iklan tu, dia bubuh seorang seringgit tiap pagi.
1: Sejuta dah, Noh. Kalau seorang seringgit, sejuta orang infak.
0: Sejuta orang, sejuta
1: ringgit.
0: Kalau 10 juta orang.
1: 10 juta ringgit.
0: 10 juta ringgit,
1: tu dia. Sebab tu lah kata kan, kalau nak infak ni, bukan tunggu banyak.
0: Tak.
1: Kalau nak bersedekah ni, jangan tunggu kaya baru sedekah. Kita sedekah sampai kaya.
0: Berkira sedap lampau DJ. Gaji tebal. Kami ni lah ni motong pun tak boleh hujan ni.
1: Dekat bandai yang macam Ibas. Cik Saadia, terima kasih banyak-banyak. Lepas tu pula kita ada apa lagi ni? Nasir Shuaib.
0: Nasir Shuaib.
1: LGM rintik-rintik kat mana? LGM.
0: LGM Lembaga Getah Malaysia.
1: Dialah kot.
0: Dialah.
1: LGM eh.
0: LGM.
1: Dia kata hujan rintik-rintik sama juga dengan Kak Sarah Ismail daripada Kuala Nerang mendung. Tak hujan lagi kat Kuala Nerang. Okey.
0: Yo Pak Chu dari Terengganu juga mendengarkan kita. Syukri Yaakob dari Seredang mendengarkan kita. Zainab Pahang Jengka 22.
1: Oh, dia eh sampai ke
0: juga
1: Pahang
0: tu. Kita Dayah Mustafa. Telah ramai rintik-rintik kat Dayah kata. Mion salam. Saya dari Selatan Thailand juga mendengarkan Kedah FM. Nasir Mastura.
1: Mengingatkan Mastur.
0: Nasib Mastura. Dia kata Aisyah Osman dari Bangi mendengarkan kita. Oi, ramainya pagi ni.
1: Cik, satu lagi,
0: satu
1: lagi.
0: Satu lagi.
1: Kak Tim KK.
0: Kak Tim KK.
1: Daripada Kuala Kedah. Dia kata angin kuat sungguh, dia kata.
0: Law ni.
1: Law ni. Tak apa-apa. Yang mandu saat ni ataupun yang berada di rumah dan sebagainya, hati-hati selalu, okey?
0: Okey.
1: Jom kita layan lagu.
0: Apa lagi kalau bukan Biar Pedih.
1: Lagu ni.
0: Kasih Memanjang.
1: Daripada... Meditasi. Untuk anda semua. Kedah FM.

0: Semua keranamu. Tak ada langsung kerana orang lain.
1: Kerana
0: semua
1: siapa?
0: Kerana dia.
1: Kerana Kedai FM. Tinggallah aku.
0: Lagi?
1: Dalam pada bicara bibirmu.
0: Macam tu sekali, you know.
1: Macam tu sekali. Bak suka lagu ni kan sebabnya.
0: Mendalam.
1: Dia mendalam. Dia punya baik-baik lirik dia tu. Yang paling Bak suka tau part mana? Keranamu. Tu je Bak suka.
0: Kerana, okey. Dia kata, tapi tak apalah untuk anda kita tinggalkan meditasi sebentar tadi. Dan jom kita nak ke dunia fantasi kita sekali lagi waktu ni.
1: Fantasi?
0: Dan juga ayalah untuk anda. Okey, baik, kita nak tengok-tengok ada lagi rakan-rakan kita mengirimkan untuk waktu ni. Siapa dah bahas?
1: Jalil.
0: Yahya, Kulim, Hujan. Cerita apa Hujan ya, Jalil? Apa cerita dengan tajuk kita hari ni, Jalil? Impak online ni, Jalil. Okey, bahas.
1: Aduh, ladies bikers utara pun sama dengan kita juga kan. Nas, Macang, Klater pun hadir dengan kita juga. Lepas tu, Mak D daripada Pendang. Yang komen dengan kita ni... Aina, 31 tahun. Dia kata, umur saya baru 31. Saya ni, dia kata, pernah hampir tertipu apabila menerima apa dia ni, pautan palsu yang menyerupai laman rasmi. Dia kata, mujuk lah saya ni, tengok dulu sebelum nak buat transaksi. Dia kata, lepas tu saya memang tak mau dah klik sebarang apa pautan ke link ke apa dia ke.
0: Risau.
1: Sebab saya risau, dia kata, saya ni duit memang banyak. Tapi saya risau. Lebih baik, dia kata, dia pergi dekat rumah kebajikan dan sebagainya, dia bagi kat situ. Mak kata dia tak setuju sangat lah dengan info online ni.
0: Tak mau sangat lah
1: macam tu.
0: Okey, itu tak apa nak setuju. Boleh juga. Itu cerita dia lah kan.
1: Tak apa, itu pendapat dia.
0: Okey, ada juga yang dikatakan oleh rakan kita ni. Memang yang ni memang patut lah. Audit kan, audit. Bila kita dah bagi contohnya, kita dah derma di masjid. Masjid tu di papan, kita masuk pun kenyataan.
1: Nampak
0: situ,
1: Iman, kan?
0: Dia letak, okey, minggu ni pendapatan kita berapa orang yang sedekah, orang yang infak, orang yang menderma, berapa banyak. Okey, minggu ni, okey, dia letak, okey, minggu ni berapa ribu, minggu kedua berapa ribu, sebulan, okey, jumlah sebulan. Lepas tu bawah tu pula dia letak berapa perbelanjaan untuk menguruskan masjid. Dia letak di situ semua. Okey, sebab apa? Masjid ni dia cuma ada perancangan, dia tak ada belanjawan dia untuk tahun depan kan. Dia ada perancangan. Selagi ada duit tu, selagi itulah dia belanja. Jangan duk simpan masjid-masjid.
1: Ya, sebab dapat orang tu bagi, orang belanja lah kan.
0: Belanja.
1: Nah, apa yang renovate apa-apa dia ke kat masjid tu kan. Kemudahan-kemudahan apa lagi. Kalau aircon dah 300, tambah lagi 10. Dia 310 aircon.
0: Tu dia.
1: Beku.
0: Okey, saya harap lebih banyak organisasi ataupun jabatan, tak kialah tempat yang kita derma tu, dia kata memamparkan laporan keuangan. Dia kata ni Kak Rosita kata.
1: Kak Rosita ni Cik Adnan Hamid ni.
0: Hang tak ada nak habis lagi yang potong dah.
1: Lah, ingatkan habis yang tu dah. Tak sah nak macam nak break dah.
0: Tak lagi. Itu dia abang kata lebih banyak. Dia kata aku boleh memaparkan laporan keuangan dan juga perkembangan bantuan yang diberikan. Bantuan maksudnya, macam kita katakan tadilah, dalam masjid tu dia letak dah berapa orang sumbang, apa yang keluarnya. Jadi bila tahu lah tu ketulusan tu, jadi kita yang menderma ni kita tahu, kita yakin.
1: Kena paparkan lah.
0: Yes, dan kita boleh terus lagi menyumbang kalau kata orang bagi macam tu.
1: Betul juga Iman kan. Bila kita bagi atau siapa yang bagi kan, kita tengok, oh, masjid ni buat macam ni ataupun rumah kebajikan ni ada orang kata saluran-saluran ataupun benda-benda aktiviti yang dia buat. Kita nak menyumbang lagi pun rasa macam berbaloi lah.
0: Senuk lah kita bagi macam tu, dia pun guna jalan yang betul kan. Okey.
1: Lepas tu ni Adnan, Cik Adnan Hamid ni.
0: Hamid, ha.
1: Kata, terima kasihlah kebanggaan kami. Anak jati dagangan.
0: Okay.
1: Dia infak berapa? Apa ni? Panganan.
0: Dia ke panganan dia infak banyak aku.
1: Doa ni dia tadi GE ni lah.
0: Okey. Ada lagi lah. Terima kasih panganan.
1: Lepas tu Kak Cik Abadi pun sama dengan kita juga. Abang Handsome pun Bukit Raya. Dia kata pun bersama dengan kami. Dan ni kita ada Firdaus.
0: Firdaus.
1: Bukan Firdaus Mokhtar Ni Firdaus Kedah Jabi.
0: Okey, dia kata apa?
1: Dia kata infak online adalah satu kemudahan yang sangat baik lah kalau kita guna dengan betul. Jangan sebab takut kita tak bersedekah langsung kan. Sebaliknya kita kena bijak pilih saluran yang betul-betul sah dan juga memberi manfaat kepada orang ramai. Terima kasih adik Firdaus. Macam tu lah.
0: Macam tu memang lah. Kita ni sungguh lah ibas kan. Kadang kita nak demo, kita rasa takut, rasa bimbang. Yang depan mata risau pula.
1: Ada juga yang mai kan. Bawa dengan sertifikat lah ataupun gambar nak renovate masjid lah apa-apa kan. Kita kata, betul ke dia ni kan?
0: Kalau kata kita bagi dalam keadaan yang kita keterpaksaan dan tak macam was-was tu, tak percaya dekat dia, macam mana? Tak apa ke?
1: Tak tahulah, mungkin kata tak apalah, nah lah, itu urusan hang dengan Allah lah tu.
0: Contoh,
1: contoh,
0: kita duduk tengah makan, Ibas makan dengan Amy, dengan anak semua kan duduk tu, ada orang mai lalu. Okay, kakak, dia pergi tunjuk kakak dulu. Tunjuk ke abang, tunjuk ke kakak. Derma ni untuk nak bagi rumah, nak buat rumah apa semua. Untuk sabar apa-apa derma lah kan. Derma. Jadi waktu tu nak bagi tak bagi. Kita orang, kita orang yang first kali dia main tau.
1: Bas bagi.
0: Bagi. Okay.
1: Bas ambil handbag tu, noh ambil 100.
0: Kau sangat. Dia contohnya macam bila dah mai orang mai waktu tu kan, kita nak bagi tak bagi, kita orang first. Bila orang first ni, kadang-kadang bila kita tak bagi, dia pergi meja sebelah, meja sebelah bagi. Allah,
1: kita rasa macam dengan ni kan,
0: rasa alat sangat kan.
1: Tapi betul, setengah orang
0: tu dia punya pasal lain tu.
1: Tapi setengah orang pula dia tak suka masa dia tengah makan tu ada orang mengganggu. Ada juga
0: setengah kedai memang tak boleh masuk.
1: Dia ada passion tu juga kan. Kita duduk makan ada orang mai nak minta apa, setengah orang tak boleh macam tu. Tapi setengah orang boleh terima keadaan tu. Ikut dah masing-masing.
0: Dia dua keadaan lah. Macam kalau setengah-setengah ustaz, dia kata kalau kucing main dekat kita tu, makna kata rezekilah tu. Bagilah apa yang ada walaupun sikit. Tapi kalau tak kena makanan, kita minum saja, macam mana nak bagi ustaz?
1: Kan? Kucing main juga.
0: Kucing main juga.
1: Kita minum ayat kopi ya.
0: Ayat kopi takkan nak bagi dia RM1 sampai beli apa-apa dah kan.
1: Dia lepas ni lah.
0: Dah sajam lah wak lagu tu.
1: Tapi betul juga. Tapi makna kata kalau minum ayat pun kucing main juga. Makna kata orang tu sesuatu lah.
0: Sesuatu.
1: Aura dia tu memang hebat. Kan?
0: Itulah.
1: Sebab minum ayam pun kucing mai. Kecuali kita makan ayam ke apa kucing mai kan?
0: Tengok Syahidah Sabudin. Kenal Syahidah Sabudin?
1: Orang Syahidah Sabudin. Padang Lumat tu ke?
0: Dia ni dia akan bawa makanan kucing dalam kereta dia tau. Kalau dia pergi bekerja kursus
1: macam ni Ibas tau?
0: Sebab dia sahabat gue.
1: Ya ke?
0: Dia akan bawa makanan kucing ni pergi di mana pun, bila ada miau miau, dia akan bagi makanan kucing tu tau.
1: Kita kena praktik macam tu juga lah.
0: Boleh?
1: Boleh eh? Makanan kucing pun ringgit sangat nak pulang kereta tu kan?
0: Jangan kira sangat.
1: Jangan.
0: Tak takut tak sempat bagi makanan kucing tu dah expired.
1: Dia bawa je makanan kucing tapi tak bagi.
0: Tak bagi.
1: Aduh. Okeylah.
0: Okey.
1: Kita nak ke 9 pagi dah ke?
0: Tak lagi sebab kita nak bawa anda semua main hujan waktu ni.
1: Aduhai.
0: Tapi,
1: jom. Tapi ingat ni, takut demam.
0: Dalam keadaan sedih.
1: Alamak.
0: Hujan dan air mata.
1: Kedah fam.
0: Harmoni.

0: Okey, hujan air mata ekspedisi mengasihi ruang udara kedai FM sebelum pengakhiran kita. 9 pagi kita akan ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur, Ibas.
1: Ya, terima kasih juga ada Lova, ada Lova. Bersama dengan kita juga pagi ni menghiasi ruang rumah hitam kita.
0: Yes.
1: Okey, dan juga kita nak buat kesimpulan lah, Ibas. Tapi Bas nak bagi metafora dulu. Berkaitan dengan tajuk infak online ni kan. Katanya infak online ni ibarat sebilah pisau di tangan yang kata apa ni, amanah yang menjadi alat membantu. Tapi kalau di tangan skamer yang menjadi senjata menipu, maka kebijaksanaan kita lah yang menentukan ke mana arah manfaat tu pi.
0: Tapi sebenarnya
1: itu metafora apa, kena fikir yang di sebalik tu.
0: Sebenarnya sebelum kita ni nak infak apa pun dalam talian ni, kita perlu semak terlebih dahulu lah. Kita kena tahu kesahihannya. Yang pastikan QR yang diberikan tu kita tengok sama dengan nama yang betul ada situ. Kalau kata masjid, takkan kod masjid dia nak letakkan nama di situ personal. Contoh, ini masjid Aman Jalan Kuala Kedah ni, dia letak di situ Nazri Mat Nasir di situ nama. Bila kita nak infak, kita tengok bila dah QR tu, kita tengok oh Nazri Mat Nasir, takkan kita nak bagi macam tu. Sedangkan masjid ni dia ada nama dia,
1: berdaftar masjid, kan
0: berdaftar. Jadi kita perlu tengok dululah terlebih dahulu macam tu. Dan juga jangan mudah kita ni di orang kata apa, terpedaya lah dengan patan-patan yang meragukan kita. Kita memang kita nak ligan pahala kan. Walaupun sembahyang kita yang sunat pun tak nak buat dulu. Nak rotik kan. Tapi yang kadang bila kita main infak ni, kita nak pergi sebab apa? Bila kita dengar cerita berkenaan dengan apa sekalipun, kalau orang yang dah pergi meninggalkan kita di sana minta nak bangkit balik sebab apa? Nak infak,
1: nak sedekah,
0: nak sedekah. Jadi bila kita dengar cerita yang ustazah cerita kepada kita, ahli ulama cerita kepada kita, pengarah tersebut juga, kita ambil kesempatan yang ada sekarang ni. Tapi kena tengok dulu betul-betul supaya apa yang kita infak tu ianya berada di jalan dan juga berlandaskan kepada apa yang betul dan tepat, insyaAllah.
1: Kata-kata Ibas ni dahsyat betul lah. Sebab itulah sebelum klik semak dulu kan, sebelum pindah wang, pastikan penerimanya sah. Jangan biarkan sifat pemurah kita tu jadi peluang lah kepada skamer-skamer. Okay, infak lah kata melalui saluran yang betul. Dan kita nak perhabis lah ni yang bersama-sama dengan kita ni, Bas, di rumah biru ni, Kak Sabariah Light, Kak Mah Mantera. Lepas tu kita ada juga Kak Robiah Yub. Topik ni menarik. Dia kata main-main jenguk daerah Baling ni, perkena peluk daerah yang kampung. Zack Rizwan Kok Diang pun gerimis sekarang ni.
0: Jangan gerimis bang undang, sudah hujan-hujan ni kan.
1: Jadi kesimpulannya apa, Ibas?
0: Kesimpulannya
1: tak dan lah. Kesimpulannya
0: apa dia, abang? Apa dia, abang?
1: Kesimpulannya, infak online bukanlah satu yang kita takut, yang kita perlu takut sebenarnya. Tapi yang merupakan satu kemudahan yang mampu mempercepatkan bantuan kepada orang ataupun kepada mereka yang memerlukan.
0: InsyaAllah jumpa kami lagi selepas pukul 9 pagi nanti. 9 pagi kita akan ke Sepuri, Kuala Lumpur. Terima kasih untuk anda yang bersama-sama dengan kami, yang mendengarkan kami untuk waktu ini.
1: Okay, terus bersama dengan kami. Kedah,
0: Fem. Harmoni.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam barik itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasanan harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Sudami dan Balik Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan Tanah Lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lelok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Look. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stefan Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa Tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul. Hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa,
0: Fahami Diri, Reset Minda.
2: Aktif 6.10, hashtag Rancak Berbisa.
0: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
1: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
0: Kopi Bola
1: Ahad
0: 9.30 pagi, satu jiwa,
1: sejuta suarakan
0: bersama Kedai FM.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Babas.

0: Kemeriahan terasa.
1: Dai, ikut.
0: Oh, gitu.
1: Dai. Macam tu lah kan. Aku dengar lagu tu, kita tahu dah. Satu lagi lagu pun lagi, Mas.
0: Lagu apa?
1: Ya, salam. Goal. Ya, salam. Yang tu antara lagu-lagu yang menghiasi Piala Dunia 2026. Dan kita nak kongsi apa ni, Bas? Dengan pendengar-pendengar yang berbaki lebih kurang berapa lagi? Dalam 40 minit lagi. Kita nak kongsi apa?
0: Kongsilah apa pun.
1: Kita nak kongsi salah satu yang kita tengok ramai juga yang tak tahu tau. Kita tengok kalau ada perlawanan bola sepak ni mesti ada pengadil dia.
0: Pengadil dia?
1: Kan. Kita tengok kebanyakan pengadil tak kalah di Malaysia ke dan juga sekarang ni kita tumpu kepada Piala Dunia 2026 kan. Mm-hmm. Pengadil dia yang mencuri tumpuan kita ni adalah pengadil wanita. Yang mengadili bola sepak lelaki tu sesuatu yang luar biasa kan.
0: Luar biasa, betul.
1: Dan juga pengadil dari Mexico ni iaitu Katia Izel Garcia ni, dia mencipta sejarah bila menjadi wanita Mexico pertama mengadili perlawanan Piala Dunia lelaki. Sebab tu bila kita tengok wanita pun membuktikan tiada batasan untuk wanita mencipta sejarah dalam sukan.
0: Okey. Memang wanita hebat sekarang ya, hebat eh?
1: Well, of course.
0: Termasuk you lah sekarang memang hebat sangat dibandingkan dengan dulu.
1: Terima kasih. Saya bagi awak 1,000 nanti.
0: Okey, baik. Ada juga ni untuk waktu ni. Soul. Waalaikumsalam. Terbaik dari kita pendengar dari Lumut Perak ni. Tentera Laut Diraja Malaysia. TLDM.
1: Terima kasih warga TLDM Lumut. Bersama dengan Ibas pagi ni. Rusma Junus pun dia kata hujan. Ramai juga ya update yang kita hujan di ni kan. Di Pegalan Bujang ni pun hujan. Kan ada juga angin. Hati-hatilah semua yang memandu ya. Jangan laju sangat. Sebab apa Ibas?
0: Sebab
1: ranting dan sebagainya di depan tu kita tak tahu kan. Di atas jalan raya tu so kena bawa slow-slow. Kita boleh mengelak. Sempatlah mengelak. Kalau dia bawa laju, ada apa-apa atas jalan tu, tak dan kita nak break, kita langgang, habis tayar. Macam tu lah kami pesan dekat anda semua kan. Yang Ibas ni duk tap lagi tadi, apa dia Ibas?
0: Okey, Rajak, teruskan. Okey, terima kasih so-so sekali lagi dari TLDM Lumut, dia kata. Ada juga, dia kata, pembantu pengadil kita iaitu Subkidin Muhammad Saleh, dia kata. Merupakan bekas pengadil bola sepak profesional bertaraf elit yang mencipta sejarah sebagai satu-satunya pengadil Malaysia yang pernah dipilih bertugas di Piala Dunia edisi 2010 di Afrika. Afrika, unite!
1: Dahsyat lah, no?
0: Itulah dia. Dan juga, sebenarnya, apa yang dikatakan juga, karier antarabangsa yang dilantik sebagai pengadil antarabangsa bangsa FIFA pada tahun 2010 dan berakhir 2011. Kejohanan 2010 tu memang mantap lah. Dia kata balik gaji dari sini tak payah kerja setahun lebih. Tak payah kerja pun tak apa kan.
1: Hebat banyak lah.
0: Kalau tekan nak beli beras dengan garam, jenuh. 10 tahun tak bedek. Tapi memang gaji lumayan lah.
1: Ya, kalau kita tengok pemain-pemain bola sepak, tak kira lah bola sepak sekarang ni dunia kan. Kalau Malaysia sendiri pun gaji dia pun tapi kena lah dengan payah mereka tu kan. Susah payah mereka bermain kat atas padang tu.
0: Itu dia yang dikatakan oleh Sol dari Lumut Perak. Dia kata sebenarnya saya ni sepupu kepada Subkidin.
1: Patut dia tahu.
0: Patut tahu bayaran gaji yang diterima oleh sekiranya. Kita nak tahu juga lagi lah, kalau boleh kita nak tahu berkenaan dengan gajinya berapa untuk Piala Dunia sekali ataupun satu perlawanan kan.
1: Kalau boleh kongsi dengan kita,
0: kongsi
1: kan,
0: kongsi sikit lah Sol.
1: Kita nak tahu juga kan, macam Ronaldinho, Cristiano Ronaldo. Berapa gaji dia
0: Tinggalkan seketika anak buah kita di Lumut tu. Cerita sama Isat Bak Sukidin.
1: Kita nak tahu juga Messi berapa gaji dia.
0: Ada?
1: Mbappe berapa gaji dia.
0: Ada semua tu.
1: Kan, semua-semua tu kita nak tahu juga. Kongsi dengan kami sebelum kami nak landing pada pukul 10 pagi nanti ni.
0: Dia berkata cari sendiri lah. Dia tu pun tak kerti nak cari dia.
1: Kita nak tanya baru ada connected.
0: Yes, siapa yang tahu boleh kongsikan bersama dengan kami. Kita nak tengok betul tak betul dengan fakta ataupun outa.
1: Kami ada dah kan. Cuma kami nak tanya kami. Betul tak?
0: Melor, 1, 2, 3.
1: Melor. Okeylah, kita nak layan lagu pun ni.
0: Dia tengah buat bubur asyura, Melor, dia kata.
1: Aduh, awal kacau
0: Melor, kacau elok-elok. Takut saat ni dia melentik masuk kena tangan nanti.
1: Dah, tangan lembut-lembut tu kan.
0: Tangan lembut sangat tu.
1: Okeylah, teruskanlah kacau bubur.
0: Rasa Melor tak pernah pegang cangkui lah.
1: Takkan kacau bubur seorang dengan cangkui.
0: Bukanlah, tu kita nak pegang batang tu macam hulu cangkui lah.
1: Oh, iya ke?
0: Kayu

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Bela Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Bela Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Oh, dahsyat betul lah
2: tak
1: promo ni.
2: Tak apa,
1: aku dah ke apa? Dahsyat. Ketuk-ketak. Tapi memang macam tu supaya orang nak dengar pun rasa macam, dahsyat lah kan?
2: Tak ada peralatan instrumen yang dia main tu apa yang ujung sekali. Ingat tak?
1: Tak ingat.
2: Terus sekolah anda dulu tak pernah main alat muzik ke apa?
1: Ya, ada kat tangan tu kan?
2: Orang panggil apa?
1: Orang panggil apa? Tak ingat lah tu. Tak ingat.
2: Tak ingat lah. Tak ingat jangan gagal sebut.
1: Saya salah.
2: Okey. Baik, ada lagi untuk anda yang waktu ni bersama dengan kita. Terima kasih. Ad Lengkuas juga. Dia kata, apa dia kata ni? Memang hebat dia kata. Untuk perlawanan bola sepak, dia kata, jangan lupa. Geng kita akan bertemu dengan pasukan Brazil ni. Apapun saya tetap sokong dengan Japan.
1: Okey, kita ada Biah-Biah. Dari Semerahan Sadung Jaya, Semerahan Sarawak. Terima kasih banyak-banyak juga kepada Kak Tun Ahmad ni. Di Bandar Baru katanya hujan lebat juga. Semoga berhati-hati di jalan raya semuanya. Okay. Ada juga Rahayu Sapiai. Ina Syam.
2: Lagi.
1: Kak Saripah Nora Zara. Tu daripada Sungai Petani pun hujan lebat juga katanya.
2: Dari Sungai Petani hujan lebat eh.
1: Semua kata-kata hujan sekarang ni kan. Patut dalam konti ni sejuk semacam. tengok sampai tekak pun dah macam tu dah Ibas eh.
2: Okey. Bas. Satu lagi. Ada rakan-rakan kita yang di Rumah Hijau ada tak?
1: Di Rumah Hijau kita ada Azhad daripada Merebuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi untuk Azhad Merebuk, Kak Sarah Ibrahim, Pak Loman Bukit Kuang pun tak terlepas dengan kita. Hari-hari pun ada. Terima kasih banyak-banyak.
2: Okey, soalan kita sebut pasal menjaga kesihatan ni kan. Kita setiap hari kami hujung bulan. Kami hujung bulan kan, kita akan adakan
1: Fat to Fit. Betul.
2: Ada juga yang kata sebab apa tak jemput kami sama sahabat-sahabat Kedai FM untuk main join sekali untuk Fat to Fit.
1: Mana kata tu perancangan yang bagus jugalah. Ada juga perancangan macam tu.
2: Ada. Okey.
1: Kedepan nanti kita akan buat. Sebab apa sekarang ni mungkin kita tak ada kolaborasi dengan mana-mana lagi kan. Ada juga kolaborasi dengan apa tu, Pejabat Kesihatan ni.
2: Pejabat Kesihatan.
1: Tapi dengan sahabat-sahabat Kedai FM tu dok lagi.
2: Tak ada
1: Nanti ada tu nanti timbalan presiden ke ataupun presiden kelab sukan ke boleh bincang benda tu.
2: Tapi kalau timbalan presiden tu
1: memang Nazri, fit dah.
2: Nazri Mat Nasir tu kan?
1: Lah Nazri Mat Nasir yang tu lah. Yang anak yang kebanggaan Telaga Mai tu.
2: Okey, ada juga yang tanya di sini, ajukan soalan yang sama insya-Allah Nanti apa nak kita akan maklumkan kepada anda. Bukan apa bila main tu kalau kata potluck tu okeylah. Kan sebab kita ni kalau kita nak sediakan makanan kita tak sempat nak buat. Bas pun tak sempat nak main makanan sebab jauh rumah dia. Nak dibandingkan rakan-rakan kita yang lain dekat Kalut semua kan. Tapi tak apalah. Nanti kita akan adakan, nanti kita jemput semua ramai-ramai kita pakat-pakat bersenam untuk kita sihatkan badan kita. Bukan
1: tapi
2: apa?
1: Tapi tu hang apa?
2: Sebab Abang AA dia kata di sini, dia kata Abang Budin, Zul Helmi, Johari, dia kata ada juga
1: geng seberang laut.
2: Geng seberang laut dia kata Pakat Mai dia kata hari terbuka wellness hub Langkawi, dia kata 1 Julai pukul 10.15 pagi sampai 10.30 minit pagi ni, dia kata. Hak ni dia kata di mana? Di Radio Malaysia Langkawi FM. Pakat-pakat tolong kawan-kawan
1: dia kita. Depa pun sama juga buat Fat to Fit juga kan?
2: Yes, depa bukan Fat to Fit.
1: Betul?
2: Dia pun lebih kurang lah sama.
1: Tapi nak mulai mana boleh tiru Kedai FM kan? Tapi kan apa yang cuba disampaikan kat sini, makna kata program kita ni berjaya lah kan.
2: Alhamdulillah.
1: Makna kata kita Fat to Fit. Lepas tu dia berjangkit pula dekat Langkawi FM kan.
2: Ada.
1: Nak juga yang kata sama-sama sihat dengan Kedai
2: semua,
1: FM
2: semua.
1: Anjur juga lebih kurang sama program kan. Baguslah tu, mana tahu nanti bukan zon utara saja, nanti sampai ke zon selatan, zon timur semua.
2: Semua sekali kan.
1: Semua penyampai-penyampai RTM ni fit belaka.
2: Sebab itulah kalau kalau anda masuk ke Jabatan Penyiaran Negeri Kedah Darul Aman, takkan jumpa orang yang obes.
1: Memang tak ada. Kalau dia besar pun dia fit.
2: Takkan besar pun dia fit. Mana nak ada semua tu kan.
1: Dia besar memang fit.
2: Okey.
1: Kalau besar dia fit okey. Kalau besar dia lebih tak boleh lah. Sebab tu kita anjurkan program Fat to Fit.
2: Fat to Fit.
1: Yes.
2: Okey, sementara tu juga jangan lupa kita ada program Kopi Bola.
1: Kopi Bola setiap Ahad 9.30 minit pagi sepanjang Piala Dunia.
2: Bukan salin bola. Ha? Kopi. Minum kopi. Kopi bola.
1: Bola.
2: Ha, tapi ada juga yang tak kopi. Kopi cerita kan Cik E.
1: Tapi esok pun sama orang ada juga kan.
2: Ada apa?
1: Apa ni? Go, apa tu? Gol. Suara gol.
2: Suara gol.
1: Suara tu lah yang sorakan yang gol. Sorakan gol.
2: Okay.
1: Itu bersama dengan Sumi nanti. 7.15 yes. minit pagi.
2: Okay. Terima kasih juga Khairuddin Razak.
1: Mm-hmm.
2: Bersama dengan Syarifah Neti dan juga Suhaimi pagi ini.
1: Ya, yeah, memberikan siaran terbaik untuk kita lah kan. DJ Noir dekat Jitera pun hujan katanya.
2: Hujan?
1: Sampai RTM pun masih lebat lagi ni.
2: Jaung.
1: Bukan jaung. Hujan.
2: Hujan dah.
1: Jaung tu mendung.
2: Oh, mendung.
1: Mu ni. Tak kata jangan cakap.
2: Dah setengah tempat jaung.
1: Jaung tu hujan.
2: Jaung tu tak hujan lah, cik mendung.
1: Mak nak kata tengah tempat jaung.
2: Tengah tempat pula dia kata ni bas. Funtok malia.
1: Funtok malia. Hujan lah tu.
2: Lok halai. Lok halai.
1: Lok halai. Mendung.
2: Hujan turun
1: dah. Hujan turun dah. Aduhai untuk anda semua. Ha, mari kita dengar nanti Sumi kan. Belajar bahasa Thai.
2: Kena.
1: Ha, yang bas tau. Suai mak. Ha, yang tu bas tau.
2: Suai mak dia tak pun nak sedap. Dia kena suai mak.
1: Suai mak. Sedap.

0: Itu dia, setelah sayang orang yang sama, menjaga jodoh orang
1: lain.
0: Semuanya untuk anda.
1: Kamu yang di sana.
0: Okay, stop.
1: Aku yang di sini.
0: Itulah yang membuatkan negara kita Malaysia berada di tangga ketiga paling aman di Asia.
1: Hanya bisa.
0: Dan juga ke-12 di dunia.
1: Ataupun dia tu, fakta apa tu, Bas?
0: Okey, ini yang kita dapatkan untuk anda semua, kita kongsikan bersama. Kita, negara kita Malaysia yang dicintai berada di tangga ketiga paling aman di Asia.
1: Paling aman.
0: Paling aman di Asia.
1: Wow.
0: Dan juga mengatasi negara-negara lain, ya. Kemudian pula untuk dunia, kita berada di tangga ke-12 untuk keseluruhan di dunia ni, negara yang paling aman. Wow, hebat, kan?
1: Hebat. Alhamdulillah, sebab itulah ramai yang suka Malaysia ni, kan? Tak kira kalau kita tengok negara kita Malaysia ni, walaupun berbilang kaum, kan? Macam lagu Malaysia Madani. Rakyat disantuni, ha? Macam-macam pun. Tapi kita tengok aman makmur, kan, negara kita ni. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi kita seronok, kan, sebut pasal aman ni. Memang kita nakkan sekian tempat mana sekalipun, biarlah di kediaman kita menjadi tempat kediaman yang aman. Kita tak nak jadi sesuatu. Kemudian pula di lapangan, begitu juga di tempat kerja, semuanya kita nak aman-aman sentiasa. Bila aman ni, memudahkan urusan kita juga, kan?
1: Ya, yeah.
0: Okay,
1: Lelas. Dia kata, saya ni happy semualah dengar kedai FM ni, kan. Daripada pagi pukul 6 tu sampailah 12 tengah malam. Seronok sungguh lah DJ-DJ dia ni. Apa buat, macam mana bagi seronok, dia tanya. Dia punya resepi dia. Tahu tak apa dia?
0: Apa dia tu resepi dia?
1: Resepi dia yang pada seronok sangat. Ambil carilah sendiri resepi dia.
0: Kena buat sendiri, ya. Resepi untuk bahagia ada daripada
1: sendiri. Kenapa? Kenapa kita seronok? Kita ada sebab tersendiri. Kan? Kenapa seronok yang dengan DJ ni? Kenapa seronok dengan kedai FM? Mesti ada sebab yang tersendiri, kan?
0: Okey. Dan ada juga Zula Jun. Okey, salam untuk kita semua. Ketupat Palas juga. Ian, dia kata hujan. Kemudian Pak Syubri, dia kata, salam dari rumah transit negeri Kedah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, Abdul Rahman, Mat Ali juga, salam, selamat pagi. Kemudian Azazila, Ahmad, hujan lebat dah ni. Bas. Yang faham. Yang tak faham, tak payah faham.
1: Sudahlah.
0: Lah. Ada juga yang kata, hai, Bas. Wow, mantap pun macam tu. Kita bagi, kalau 10 bintang, dia kata 9 bintang lah kita bagi untuk Bas.
1: Kita tepuk tangan.
0: Okey, baiklah.
1: Zuhari Penderang.
0: Dia kata apa, Zul?
1: Zuhari Penderang kata, gemuk pun fit noh. Lawak lah hampa ni. Dia kata seronok lah dengar. Dia kata, saya main pada bertam walaupun hujan-hujan ni pun apa, tak apa. Sebab Ibas dah temani, dia kata. Makna kata bertam pun hujan ni, Bas.
0: Bertam pun hujan. Okey, samping tu juga untuk anda, sebelum kita nak meninggalkan anda, esok Sumi, Selasa dan juga Rabu, kita akan bertemu kembali pada hari Khamis nanti, insyaAllah. Ataupun sama-sama kita tunggulah untuk jadual pada bulan Julai nanti. Sama ada kami akan bertugas waktu-waktu mana tu, nanti tunggulah. Sama lah kita.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk semen pagi ni, kan.
1: Kalau anda memang minat ke FM, kena tunggu jadual. Kan. Di mana pula Ibas? Sama ada masih kekal Ahad Isnin Khamis, ataupun Ahad Isnin Selasa. Ataupun Selasa Rabu Khamis. Macam itulah. Sebab hari ada hak tu je, kan. Sama-sama nantikan.
0: Dan untuk anda, pengakhiran kami, anda pilih pasukan anda, pilih yang mana, Brazil atau Jepun? Gitu.
1: Brazil atau apa?
0: Jepun. Pilih tengok lah.
1: Betul-betul. Yang tu sekejap lagi pada pukul 1 pagi nanti. Brazil akan bertemu Jepun di pusingan 32, kan. Kita tahu dah South Africa dengan Canada, South Africa 0, Canada 1. Dan juga esok juga pukul 4:30 minit pagi ni pun, orang kata apa, pasukan yang diminati ramai juga, kan. Jerman akan bertemu Paraguay, dan juga Netherlands akan bertemu Morocco. Tu semua esok. Tomorrow.
0: Okay, tak apalah, dah esok semua. Kita tinggalkan anda bersama dengan Sharifah Neti dan juga Suhaimi, seorang lagi, Siti Jack.
1: Ya, Siti Jack akan temani anda 10 pagi 2 petang. Ibas undur diri dahulu, jumpa hari Khamis nanti.
0: Tarik bantai deh.
1: Waktu yang sama, hujan-hujan ni, kan. Apa kena pulut pun sedap, kan.
0: Pulut
1: doroyan. Okeylah, yang sedang bersarapan, teruskan.
0: Okey.
1: Mendengar Kedai FM. Bye-bye. Assalamualaikum.
0: Sambil tu, Bas.
1: Sambil tu, ha. Kita tarik balik.
0: Mencari anugerah yang paling terindah, dan juga ini dia untuk anda. Mencari cinta. Sejati Cakrakan FM.

Interaktif 102 #RancakSerataRata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Jumpa dan jumpa lagi kita di Interaktif 102. Bertemankan suara ini, Siti Zaida Osman. Siti Zek akan temani anda sehingga detikkan 2 petang nanti di Interaktif 102. Okey, untuk hari ini sebagai permulaan untuk kita bersama, Siti Zek nak kongsikan satu kata-kata yang boleh memberikan semangat, motivasi untuk diri kita. Kadang-kadang hidup ini tidak berjalan seperti yang kita rancang. Betul tak? Kadang kita rancang benda lain, jadinya benda lain. Tapi ingat, setiap yang berlaku ada hikmahnya. Jadi jangan mudah untuk kita mengalah. Jangan mudah untuk kita berundur kerana satu kegagalan. Mungkin itulah jalan untuk kita menuju kejayaan yang lebih besar. Jadi terus melangkah walaupun perlahan, kerana yang penting bukan seberapa laju untuk kita sampai, tetapi sejauh mana kita tidak pernah berhenti untuk berusaha. Semoga apa yang kita rancangkan berjalan lancar dengan sempurna, insyaAllah. Okey, setia teman Siti Zek di Kedah FM. Mesti

0: Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Laluan ke final
2: Selasa
1: 9.30 pagi.
2: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama
2: Kedah FM.
3: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

Okey, saudara, terima kasih yang setia bersama dengan kami di Kedai FM. Nantikan ya, tepat pukul 10.30 minit pagi. Kita ada siri tajaan bersama dengan Film Shopping. Setia bersama dengan kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.
1: Okey, baiklah, waktu sekarang dah pun pukul 10.30 minit pagi. Dan untuk waktu ini, jom kita bersama Siri Tajaan bersama dengan Fame Shopping. Di talian waktu ini dah pun menanti Umi. Silakan Umi.
2: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini anda bersama dengan saya, Umi Syahirah daripada syarikat Tilam Fame Shopping. Hari ini sebenarnya kan Umi bawakan promosi yang sangat-sangat istimewa kepada anda sebab kita tak pernah lagi bawa promosi macam ni tau. Tapi sekiranya anda yang nak tahu apa promosi yang kami nak berikan kepada anda hari ini, stay dengan saya selama 15 minit sahaja. Okey, untuk anda semua, sebelum saya nak pergi kepada promosi ni kan, saya nak tanya dulu. Okey, anda semua, okey, yang tadi tidur tu macam mana? Bila bangun tu, tidur tu dah cukup dah 8 jam tu, bangun tu rasa apa? Rasa penat ke? Rasa sakit-sakit ke? Badan ada rasa lenguh-lenguh ke? Kenapa Umi nak tanya soalan-soalan macam ni tau sebenarnya? Sebab kan ramai bila kita tanya analisis kita buat dekat kita punya pelanggan kan, ramai sebenarnya yang tak sedar. Ramai yang ingat perkara ni biasa sebabkan oleh faktor usia. Tapi sebenarnya bukan faktor usia. Kadang-kadang ada kejadian, okay, terjadi disebabkan oleh salah guna tilam. Okay, sebab apa tau? Sebab kadang-kadang bila mana kita ni, bila kita buat analisis, sepatutnya kita adalah pengguna yang sepatutnya tidur di atas tilam yang lebih padat. Tapi kita tersilap beli tilam yang murah dekat pasaran tanpa tanya apa-apa soalan. And then kita gunakan tilam yang lebih lembut. Okay, ada juga pengguna yang mungkin dah berusia tapi tidur di atas tilam yang spring yang memang rasa tak selesa. Okay, sebenarnya kan perkara-perkara macam ni membawa kita kepada tilam yang sangat-sangat tak selesa, sekaligus bila kita bangun daripada tidur, kita memang akan rasa lenguh-lenguh, rasa tak selesa, rasa tak bermaya. Okay, untuk anda semua yang mungkin yang nak dapatkan analisis dahulu sebelum beli tilam, nak tahu, okey Umi, saya berat sekian-sekian, saya ada masalah sekian-sekian, saya nak tahu apa tilam yang sesuai untuk saya. Okey, sekiranya anda mengalami situasi yang macam tu, terus sahaja telefon kami, kami akan berikan nasihat secara percuma kepada anda. Okey, nombor talian kami senang sahaja, 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, untuk hari ini, promosi yang kami bawakan hari ini tak pernah lagi kami bawa dekat mana-mana kawasan. Okey, kita berikan, kita buka kepada anda, sekaligus kita berikan pemasangan percuma, penghantaran percuma untuk seluruh semenanjung Malaysia. Okey, untuk hari ini kita nak bawakan kepada anda tilam yang sangat-sangat istimewa, yang sifatnya separa padat, yang mampu untuk berikan sokongan badan secara sempurna. Okey, sifat tilam ini adalah tilam yang sifatnya separa padat, yang bermaksud tidak terlampau melengkung bila anda tidur, tidak rasa melengkung macam sampan, dia juga tilam yang tak ada spring. Okey, jadi untuk mak ayah khususnya memang sangat-sangat selesa. Sebab apa? Tilam ni zero motion transfer, bila pasangan dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Dan untuk mak ayah semua, istimewa kita berikan tilam ini adalah tilam yang kami dah inovasikan. Tilam ini adalah tilam yang mudah dialihkan serta tahan lama. Untuk anda semua, hari ini harga biasa tilam ni kita tawarkan adalah RM899. Tapi untuk anda semua, kita nak berikan kepada anda harga promosi hanya RM699 sahaja. Okey, daripada harga RM899, kita turunkan kepada RM699, kita berikan satu unit kipas percuma. Okey, dekat tempat lain memang tak akan jumpa beli tilam dapat satu kipas, tapi hanya di Sam Shopping hari ini kita berikan kepada anda, penghantaran pun kita berikan secara percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Ada yang duk tanya Umi, Umi, takkan 699 beli tilam dapat kipas kot? Ada tak apa-apa caj tambahan? Tak ada. Memang tak ada apa-apa caj tambahan. Anda hanya perlu bayar dengan harga RM699 dengan syarat buat tempahan hari ini sahaja. Stok kami memang dah tak banyak. Okey, penghantaran dan pemasangan kami adalah percuma sahaja. Okey, yang nak buat tempahan senang sahaja. Nombor tagihan kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Baiklah, kat situ Zaid, kita berhenti rehat seketika.
1: Ya, yeah, okey, kita jumpa lagi selepas ni.

0: Okey, jom kita sambung sekali lagi untuk bersama dengan Umi. Siri Tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Fame Shopping. Silakan Umi.
1: Okey, baiklah, untuk anda semua pendengar yang mungkin tadi tak sempat nak dengar apa promosi yang Umi bawakan hari ini. Promosi hari ini memang kita tak pernah bawa lagi dekat tempat lain, hanya untuk pendengar-pendengar setia Kedah FM sahaja, di mana untuk hari ini anda beli satu tilam dengan harga yang sangat-sangat jimat. Okey, harganya berapa? Okey, harga tilam ni biasa di showroom kami tawarkan adalah RM899, tapi untuk anda semua, harga promosi hari ini kami hanya berikan RM699 sahaja. Diskaun RM200 lagi satu. Kita nak bagi ke anda, okey, yang nak beli tilam ni untuk hari ini sahaja yang tempah dalam tempoh 15 minit ini, kita nak berikan satu unit kipas secara percuma. Okey, jadi untuk anda semua yang nak buat tempahan, senang sahaja. Nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Okey, untuk tilam yang kami bawakan hari ini adalah tilam yang sangat istimewa. Sebab apa saya cakap istimewa? Sebabnya tilam ini kita datangkan dia dengan sifat separa padat. Okey, kenapa kita berikan tilam ini dengan sifat separa padat? Untuk kita pastikan ia mampu berikan sokongan badan secara sempurna untuk anda ketika tidur. Okey, untuk anda semua, tilam ini adalah tilam yang sangat eksklusif. Sebab apa? Sebab tilam ini kita berikan tilam bebas spring, tilam yang zero motion transfer. Tak ada pergerakan pun. Jadi dekat sebelah tu kalau tidur banyak bergerak, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Dan untuk mak ayah semua khususnya, tilam ini adalah tilam yang mudah dialihkan serta tahan lama. Okey, untuk anda semua, tawaran yang eksklusif kita berikan kepada anda, di mana hari ini sahaja anda beli satu tilam. Okey, harga biasanya RM899, tapi kita berikan harga promosi kepada anda RM699, diskaun RM200. Lepas tu kita bagi lagi satu unit kipas kepada anda. Okey, jadi untuk anda semua yang mungkin berminat dengan promosi hari ini, dapatkan sekarang. Okey, promosi yang memang istimewa kita berikan kepada anda. Penghantaran pun kita berikan percuma, pemasangan pun kita berikan percuma. Jadi untuk anda yang mungkin duk pening sekali, Umi, kita nak cubalah tilam hari ini. Okey, cuba. Tilam ini adalah tilam yang baik untuk anda. Tapi sekiranya anda duk pening kepala, tilam lama ni nak buang kat mana? Tak perlu nak pening kepala, bagi sahaja dengan kami. Kami akan bantu untuk lupuskan bagi pihak anda. Okey, nombor talian kami yang nak buat tempahan tu 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Selain daripada tu, saya nak jemput juga anda semua untuk kunjungi unit pameran kami yang dekat sahaja dengan anda. Okey, yang paling dekat kita ada showroom dekat Jitra Kedah, dekat kawasan Pekan Jitra 2. Okey, ataupun yang mungkin ada anak-anak yang dekat Perak, boleh datang juga dekat Kemunting Perak. Kami pun ada showroom dekat Kemunting Perak. Okey, jadi untuk anda semua yang mungkin nak dapatkan promosi hari ini, dapatkan sekarang. Waktu ini memang cukup-cukup istimewa. Sebab apa? Kita tak pernah lagi beli tilam dapat kipas kepada anda. Tapi waktu ini dengan harga yang diskaun RM200, kita berikan kepada anda dengan syarat buat tempahan hari ini, kita hantar terus ke rumah anda. Okey, penghantaran dengan kami percuma. Trade-in tilam dengan kami pun boleh. Okey, pemasangan tilam pun kami berikan kepada anda secara percuma sahaja. Okey, nombor talian kami yang nak buat tempahan tu 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Dapatkan sekarang promosi yang sangat-sangat istimewa. Sebab apa? Untuk hari ini kita nak berikan kepada anda satu unit tilam bersaiz kelamin, ketebalan 8 inci. Percuma kita nak berikan kepada anda satu unit kipas meja. Harga pasaran tilam ni RM899, tapi untuk anda semua harga hari ini hanya RM699. Penghantaran percuma kita bagi, pemasangan percuma pun kita bagi. Boleh pay-in tilam lama anda dengan kami. Jadi nombor talian kami senang sahaja, 013-528-1788. Ya, 013-528-1788. Baiklah, insyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang istimewa daripada kami di Fame Shopping. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Umi. Jumpa lagi, bye. Terima kasih.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Kedah FM. Mungkin juga saat ini anda sedang bersama dengan ahli keluarga, was honok sangat-sangat ya. Tambah-tambah yang ada anak yang masih kecil ni, yang masih lagi baby, umur 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Oh, seronok kalau acah-acah main kan. Memang seronok sangat-sangat. Tapi ha, tahu tak kita bahawa kalau kita nak bagi anak nak gelak-gelak tu, kita suka geletek-geletek anak, betul tak? Ha, jadi hati-hati ya kepada anda, ibu ayah yang suka sangat nak geletek-geletek anak, nak bagi gelak berlebihan ni, jangan kerap sangat buat macam tu sebab bahaya. Antara yang dimaklumkan dalam satu artikel yang Siti Z baca yang boleh kita kongsikan bersama, kalau kerap sangat geletek anak, anak akan berisiko untuk berlakunya kekejangan. Ha, jadi kejang, jadi tiba-tiba saat lagi duk jegih mata macam tu, kita juga yang risau, betul tak? Okey, dan selain daripada itu, anak akan menjadi cepat lelah dan juga cepat letih, jantung berdegut lebih laju, dan anak juga boleh jadi trauma pada bahagian yang digeletek tadi. Jadi hati-hatilah ya kalau nak geletek anak lebih-lebih itu, nak acah-acah anak, nak bagi main seronok sebenarnya. Kalau budak-budak kecil ni yang masih lagi baby ni, masih lagi bayi ni, kalau kita bagi dia gelak-gelak mengekek tu, Allah, seronoknya. Tak kira lah mak ayah ke ataupun tok tok wan ke duk main dengan cucu kan. Seronok, punya seronok nak bagi gelak, kita tak tahu risiko yang akan dihidapi tapi oleh anak tu nanti. Jadi kena hati-hati ya, beringat. Kita pesan memesan ni sebab kita nak semua beringat. Kadang-kadang dalam keseronokan tu kita lupa kan. Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda terus setia bersama dengan kami di 97.5 untuk terus dapatkan info-info yang terbaik yang boleh kita kongsikan bersama.

0: Radio Kedai.
1: Hang pergi beli ayam dah lagi?
2: Pidah, Mak. Beli ayam di sini.
1: Haa, baru lega hati, Mak. Ayam segar, halal, suci. Senang, Mak, nak masak.
3: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
5: Menyegarkan pagi anda.

97.5 Kedah FM. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang bersama dengan kami waktu ini, dan terima kasih yang setia untuk teman Siti Z ya. Kita teman berteman sampai pukul 2 petang, interaktif 10.2 hari ini. Okey, hari ini seboleh-bolehnya janganlah kita terlalu memikirkan perkara-perkara yang kita rasa macam rumit sangat. Oh, nak kena fikir sampai dalam-dalam, sampai 1 jam tak jadi. Jadi kita buatlah sesuatu dalam keadaan yang tenang, relax, cool. Okey, apa yang boleh Siti Z kongsikan untuk anda, jangan fikir 3 perkara ini supaya hati kita akan jadi lebih tenang, lebih relax. Apa dia tu? Okey, jangan fikir tentang kemiskinan kerana ia akan menambah kebimbangan, dan juga kita akan sentiasa rasa sedih aja. Kita tengok orang sebelah beli sofa baru, kita tengok orang sebelah beli kereta baru, kita pemulalah duk fikir bila lagi kita boleh macam tu. Ha, kan dah jadi satu masalah dah kepada kita. Jadi tenang-tenangkan fikiran. Kalau kita tengok orang tu lebih daripada kita, biar pilah kat dia. Hak tu rezeki dia, bukan rezeki kita. Mungkin satu hari akan ada rezeki kita. Okey, dan satu lagi, kita jangan fikir pasal kezaliman yang orang pernah zalim kat kita. Biar pilah kat dia. Ingat satu je, Allah tu ada. Satu hari nanti dia akan dapat balik balasannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita duk tambah-tambah fikir-fikir tu, dia akan jadi hati kita ni jadi bimbang, jadi sedih, tak tahu hala, makan tak mau, tidur pun tak apa nak lena. Lepas tu dia mailah rasa macam nak murung je. Ha, jadi jangan duk fikir. Biar pilah orang nak buat kat kita, biarlah dia nak buat macam mana pun, ingat kifarah tu ada. Okey, satu lagi, jangan fikir tentang panjangnya hidup di dunia ni, sebab dia akan membuatkan kita cintakan dunia tu berlebih-lebihan, mensia-siakan umur kita dan juga menangguhkan amalan kita. Duk fikir lah yang tu tak buat lagi, tanah nak kena pergi beli tau ni, rumah tu tak buat lagi, umur dah mencecah 70 lebih dah. Lepas tu kita duk fikir hal ke dunia aja. Jangan-jangan fikir, bukan tak boleh fikir pasal bab-bab harta ni, tapi biarlah berpada-pada, tenang-tenangkanlah jiwa kita. Itulah dia tips macam mana untuk kita jangan fikir berlebihan tentang 3 perkara ini, agar hati kita menjadi lebih tenang, lebih cool. Okey, setia bersama dengan kami lagi untuk Siti Z kongsikan lagi pelbagai info-info menarik untuk anda. Setia bersama dengan Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
1: Bermula 25 Jun 2026, Just Go diperluas ke 3 lokasi baru di utara Semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kubang Semang. Dengan penambahan ini, Just Go kini tersedia di 12 Plaza Tol termasuk jajaran sedia ada Hutan Kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download, daftar dan drive guna Just Go. Layari justgo.com.my untuk maklumat lanjut.
2: Hi, saya Subranzo.
3: Hi, saya Angel.
4: Hi, Sasha.
5: Saya

tu kalau terlebih pedas ke, terlebih masin ataupun terlebih masam. Okey, bolehlah kita cuba lepas ni, kut-kut lah kita masak terkalik-kalik pi tambah perisa kan, tambah perisa jadi lebih pula rasa dia. Okeylah, terima kasih sekali lagi, semoga yang terbaik ini dapat kita kongsikan bersama. Setia bersama dengan Siti Z lagi di Kedah FM, Mesra Harmoni.

Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12:30 hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Rabbi ma razaqtana wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Interaktif sepuluh dua.
3: Okey, di mana saja anda berada, dalam kenderaan, di kedai makan, di stesen minyak, di pejabat, di rumah ataupun di mana sahaja, semoga anda berbahagia waktu ini dan terima kasih.

sendiri yang jadi tertekan, kita cubalah cari solusi, cari jalan penyelesaiannya. Macam mana kita nak buat? Dengan cara apa tau? Dengan cara menjerit. Jerit kuat-kuat. Mungkin dalam rumah sekejap orang terkejut pula kan, jiran-jiran sebelah terkejut. Dalam kereta pun boleh, tutup cermin rapat-rapat, menjerit sepuas-puas hati. Jeritlah sepuas-puas hati ataupun

tak ada cara, kita nak bagi tahu orang pun tak boleh, nak habaq kat orang tu macam tak berjaya. Tak apa, kita buat macam tu. Mungkin secara tak langsung dapat orang kata melegakan sikit lah apa yang kita pendam tu. Jadi macam mana cara kita nak menanganinya tu, ada cara yang tersendiri. Mungkin ini tips yang terbaik, sama-sama kita kongsi. Radio Malaysia Kedah FM, terbaik untuk anda. Yeah.

97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: kita manusia ni banyak sangat kalau undang-undang manusia kita sangat ikut ya, sampai rigid. Kalau kita dekat kaunter tu 12.45 waktu makan, kita tunggu 12.44, tengok 12.45 tum tutup. Kenapa kaunter tutup? Ini manusia, manusia tak ada sifat ihsan. Pesalahnya kerja lebih sedikit. Tapi lepas pembayar tutup, bukan dia buat kerja penting, pusing belakang cerita tentang drama dia tengok semalam. Manusia akan menuai apa yang ditanam. Kita lihatlah manusia, manusia berkira tulang urat mereka. Lihatlah satu hari apabila kita perlu pertolongan orang, perkara yang sama akan berlaku pada kita.
1: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Kedai FM waktu ini. Telinga dengar Kedai FM, mulut duk makan, tangan pula sibuk duk tengok media sosial. Ya, duk tengok TikTok, duk tengok Facebook, Instagram, semua media sosial yang kita ada. Apapun tak apalah ya, tengok-tengok ke arah yang bermanfaat, tak apa. Jangan kita menggunakan media sosial ni sebagai satu medium untuk kita nak mengaibkan seseorang ke, ataupun kita guna cara untuk kita nak jatuhkan orang lain ke, ataupun kita guna untuk nak memalukan seseorang ke. Tak boleh ya, jangan buat macam tu. Dan anda perlu ingat, sebab kalau berbuat demikian ada undang-undang ya. Okey, sebagaimana yang berlaku baru-baru ini di mana Padah mengaibkan seorang wanita dengan cara meletakkan gambar sebelum dan juga selepas bersolek semasa membuat siaran langsung, semasa buat live di TikTok ni lah, seorang pembantu kedai didenda RM100 oleh mahkamah. Kita dengar macam sikit saja kena RM100 kita katakan. Ha, tapi sebenarnya malu tu pun dia dapat juga. Jadi janganlah buat macam tu, dok aibkan orang, dok malukan orang ya, dengan meletakkan gambar dan sebagainya. Sekarang ni kita tengok banyak sangat yang ke arah macam-macam tu. Tak boleh nak selesaikan secara berdepan, ha, dia guna media sosial untuk nak balas dendam, untuk nak malukan dan sebagainya. Jadi kena beringatlah ya, kita ada undang-undang kan. Ha. Okey, pesanan terbaik untuk kita bersama. Terima kasih untuk anda setia bersama dengan kami di Kedai FM.

0: Hashtag Rancak Serata Rata.
1: Bermula 25 Jun 2026, Just Go diperluas ke tiga lokasi baharu di utara Semenanjung Malaysia, iaitu Plaza Tol Jitra, Plaza Tol Lunas dan Plaza Tol Kubang Semang. Dengan penambahan ini, Just Go kini tersedia di 12 Plaza Tol termasuk jajaran sedia ada, Hutan Kampung hingga Sungai Dua. Selepas ini, anda hanya download, daftar dan drag guna Just Go. Layari justgo.com.my untuk maklumat lanjut.
0: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.

0: Interaktif 102 #RancangSerata-Rata.
1: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.

masih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama dan teruskan lagi kesian anda, masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5.

Kedatangan di mana sahaja, terbaik di utara. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dalam kamu sehari-hari.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersiaran dalam Nidaul Islam, dan hari ini kita nak berkongsi tentang bagaimana nak membangkitkan diri agar menjadi orang yang berjiwa pemaaf. Kalaulah nak dihitung-hitungkan berapa banyak salah orang kepada diri kita, sudah tentu kita akan merasa kecewa dan berduka. Kalaulah kita nak berkira-kira tentang kekurangan orang, maka terlebih dahulu Allah nyatakan dalam Al-Quran, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta dengan banyak kekurangan. Maka diri kita yang banyak kekurangan berdepan dengan manusia yang banyak kekurangan, maka kita perlu besarkan hati, lapangkan dada, buka jiwa kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Kerana menjadi orang yang pemaaf takkan pernah rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, biarpun dibaling dengan batu, biarpun dicaci dan dicerca, tapi yang Nabi pilih adalah menjadi orang yang pemaaf dan menjadi orang yang berlapang dada. Maka kerana pemaaf dan berlapang dadanya itu, di akhirnya Allah natijahkan kepada Nabi penduduk Taif yang awalnya mencerca, tetapi akhirnya semua kembali beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan yang cukup indah datangnya daripada hati yang lapang, datangnya daripada hati yang pemaaf, sudi memberikan kemaafan kepada orang lain. Kerana maaf yang kita beri itu bukan untuk dia, tapi untuk diri kita sendiri, untuk kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alangkah seronoknya jika berada di hadapan Allah, maka yang dikeluarkan adalah, hambaku ini adalah hamba yang pemaaf, hambaku ini adalah hamba yang berlapang dada. Maka moga-moga kitalah menjadi hamba Allah yang berada dalam kelompok yang pemaaf, yang sudi memaafkan tanpa kita memilih siapa pun orang yang ingin kita maafkan tersebut, tanpa kita memilih walau apa pun salahnya dengan kita, tanpa kita memilih bila dan bagaimana pun perlakuannya terhadap kita. Menjadi orang yang pemaaf itu sama disebut di dalam Al-Quran pesan Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa, ambil maaf. Ambil bukan untuk orang, tetapi ambil untuk diri kita sendiri, untuk kita jadi sebagai bekal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pendengar yang hari ini mendengarkan Nidaul Islam adalah orang-orang yang pemaaf, diberikan hati yang lapang, dibukakan jalan-jalan untuk kita menjadi orang yang lebih sudi memberi maaf daripada kita sibuk nak mencari kesalahan orang. Jumpa lagi di lain masa dalam Nidaul Islam pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nazira Abu Bakar, hashtag penyiaran jakim. Nidaul Islam
2: 105.7 seluruh Langkawi.
3: Interaktif sepuluh dua.
4: Baiklah saudara kami di Kedah FM, mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk anda muslimin dan juga muslimat. Ingat ya, setiap kali kita berhenti seketika kita tunaikan solat, sebenarnya kita sedang reset diri kita. Reset diri kita untuk jadi lebih kuat ya. Kita berdoa, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan manusia kita tak boleh lakukan semua itu, dan selepas kita tunaikan tanggungjawab kita, kewajipan kita, hati kita akan jadi lebih tenang, lebih kuat, dan bolehlah kita teruskan perjalanan kehidupan kita, aktiviti harian kita dengan aura yang lebih positif ya. Okey, terima kasih sekali lagi, semoga yang terbaik untuk anda. Setia bersama kami Kedah FM.

0: Hashtag Rancak Serata-Rata.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Baiklah saudara, terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM dan setia teman Siti Z dari pukul 10 pagi. Bakal berakhir tugasan saya saat lagi tepat pukul 2 petang ya. Sejurus selepas itu bertemu rakan setugas Zorinova pula akan bersama dengan anda di Relax 26. 2 petang akan dibawakan kepada anda Raudah Sakinah. Terima kasih sekali lagi untuk semua. Apa yang kita harapkan, semoga hari ini lebih bermakna dari semalam. Ingat, okay, kita akan lebih kuat daripada apa yang kita fikirkan. Bila jatuh, bangkit semula. Bila penat, berehatlah seketika. Bukan kita berhenti untuk selamanya. Okay? Teruskan melangkah kerana kejayaan itu milik mereka yang tidak pernah menyerah. Okay, untuk anda, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: ruang hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: 97.5

0: Lim.
1: Lepas tu berita depa keluar ketika angin deras tu menjadi hotspot lah, terpalah para wartawan ni. Awak yang orang dah larang, hampa ni gagah duk keluar juga pi ni tengah-tengah angin deras ni. Ha, kan. Jadi dia kata jadi ketua tu lah, pengadil ke ketua pasukan ke saya pun tak tahu. Dia kata hampa takut kepada angin, tapi kami takut kepada Tuhan yang menciptakan angin. Apakah yang lebih besar daripada semayang? Tu dia, dia mengajak satu dunia. Walaupun dakwahnya sangat pendek kalamnya. Dia kata, nah, apakah benda yang lebih penting daripada solat? Ni main bola ni, walaupun semua orang kalau pemain bola lah kot, tak tahulah dia kata pemain bola, kita tak pernah ada lah kan. Pemain bola ni kalau boleh paling cita-cita mereka tertinggi ni nak pergi main bola di pentas dunia lah. Katanya gitulah kot kan. Saya ingat zaman saya budak-budak dulu duk tengok juga Piala Asia apa tu kan. Zaman Mokhtar Dahari lah, Allah yarham, Abdullah Ali. Saya ingat lagi tu. Pakai in-swinger. In-swinger tu apa dia? Sepakkan sudut nak masuk ke dalam tu. Bila saya sembang dengan budak-budak kan. Pandai Ustazah ni. Ha, ingat Ustazah tak tahu apa ke? Ha, zaman tu kan. Zaman tu kita berlawan dengan Korea. Kadang Malaysia Johan, kadang Korea Johan. Tak tahulah kita bertengok masa tu jelah kan. Jadi nah, ayat dia kata, bila dia kata ni angin kuat, tapi sebenarnya bila angin kuat, hujan lebat, daripada segi hukum fiqah, ia merupakan uzur syar'i untuk kita meninggalkan solat berjemaah, tak main masjid kan. Tapi mereka ni kuat semangat sungguhlah kan. Jadi mungkin dakwah mereka. Nah, apa yang lebih penting daripada solat? Itulah habak maizat. Permainan bola ini hanya sekadar hiburan sahaja, bukannya benda yang utama dalam hidup kami. Dia sedang bagi tahu dunia solat tu benda yang paling penting. Kamu takut kepada angin, tapi kami takut kepada Tuhan yang menciptakan angin. Mantap. Nah, kalau tidak ada jiwa ketakwaan, tidak ada ketundukan, ketaklukan kepada iman, tak keluar kalam tu. Tak pernah dengar lagi kalam tu di Malaysia. Never. Kan? Tapi kita dengar bagaimana kalam tersebut keluar daripada orang-orang yang kita nampak tak seregok, hitam, bibir mulut tebal, rambut keriting. Tapi itu bukan menjadi asbab pandangan Allah. Pandangan Allah adalah hati. Man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan dilihat Allah, orang yang datang kepadanya dengan hati yang sempurna, sejahtera, tanpa ada secalit pun keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita belajar jugalah daripada sahabat. Kita belajar juga daripada orang-orang yang kontemporari pada zaman-zaman ini, bagaimana mereka membina keimanan mereka. Baik, nah? Itu penting kepada kita. Tambah-tambah kita semakin di hujung ni, maka kita perlu menjadikan diri kita orang yang warak. Kita pilih makanan, kita pilih pakaian, kita pilih pergaulan, kita pilih kehidupan yang jauh daripada syubhah. Yang haram jelas, yang halal pun jelas. Tetapi yang syubhah itu pun kita tinggalkan. Kerana kita berbimbang-bimbang jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Hari ini pun kita penatlah dengan anak-anak kita. Ataupun orang-orang lah, lah kan. Makan semua. Restoran Jepun lah, Korea lah. Apa dia, tak tahu nak abang lah apa. Mai lah apa pun kat Malaysia. Dia laku lah. Kalau kita ni kira duk cari gulaikan termenung, gulaikan termenung. Kan? Anak saya kata, mak ni kira gulaikan termenung. Lepas tu saya jumpa satu artikel tentang kelebihan keistimewaan ikan temenung tu. Berganda-ganda lebih hebat daripada ikan salmon. Tak rugi tak makan ikan salmon. Rugi kalau tak makan ikan temenung. Nah, kalau kita nah, jadi ya Allah, Allah menghantar kepada kita rezeki yang baik. Saya dulu kalau kat kampung di Jerlun tu kan, masa saya kecil-kecil tu kan, nak berjebai makan ikan temenung. Pasal apa? Bukan tak sedap, cemui. Konon-konon cemui tapi makan banyak juga. Pasal apa ikan temenung di Jerlun dulu besen seringgit. Makan sungguh daripada goreng sampai tak ada kerja apa, makan cucuk ikan. Lah tak nak buat dah cucuk ikan. Pasal ikan pun mahal, dia pun tak buat cucuk lah. Kan? Baik, nah, jadi kita tengok nah. Jadi orang yang warak itu dikatakan nah, orang yang ya apa? Saya baca yang rumi lah dulu. Ya abazar. Ya abazar. La aqla katadbir wala waru'a kal kaffi wala hasaba ka husnil khuluq. Jadi dikatakan bahawa nah, Nabi SAW menggambarkan tentang orang yang warak tu dalam satu abzab, dalam satu sabdanya kepada Abu Dzar. Abu Dzar ni seorang sahabat Nabi tau. Tapi dia tak pernah mendapat apa-apa jawatan. Oh. Sebalik kan? Dia tak pernah dapat apa-apa jawatan. Sehingga Nabi kata dekat dia, kalau ada tiga orang pun, hang jangan jadi pemimpin. Baik, tak tahulah nak makna. Jadi manusia ni dengan kuasa, dengan harta, dengan wanita, dengan apa-apa sajalah, nah, dia takkan habislah. Tidak ada maknanya melainkan dia bersifat dengan sifat qanaah, dengan merasa cukup. Baik, nah. Jadi berbalik kepada Nabi kata, wahai Abu Dzar, tiadalah berakal kecuali orang yang pandai mengurus segala anugerah Allah kepadanya untuk persediaan selepas matinya. Jadi kalau kita, sebab tu daripada dulu kita diajak perkataan bijak sana, no, bijak di akhirat tu. Bila bijak di akhirat, maka kita menguruskan hidup kita di dunia ini selari dengan tuntutan akhirat. Eh, pandai sungguh orang tua-tua kita bubuh perkataan bijak sana. Tak cukup dengan bijak, bijak sana. Jadi maknanya tu nah, jadi maknanya kita mengurus apa dia yang Allah bagi kepada kita. Allah bagi kepada kita umur, kan? Allah bagi kepada kita muda. Allah bagi kepada kita lapang. Allah bagi kepada kita sihat. Allah bagi kepada kita kaya. Allah bagi kepada kita hidup. Tu modal untuk kita hidup mengurusnya kepada Allah Ta'ala. Itu saya dah bagi dari itu. Kata Nabi SAW, bagaimana aku hendak bermurah hati mencurahkan rahmatku kepada orang yang bakhil, dan bagaimana aku tidak bermurah hati untuk mencurahkan rahmatku kepada orang yang beramal. Kita nampak dari situ. Maknanya, orang yang beramal itu dia menggunakan segala modal yang diberikan oleh Allah kepadanya, mudanya, sehatnya, lapangnya, kayanya, hidupnya, dengan tujuan mencari keredaan Allah. Manakala orang yang bakhil, dia tidak menggunakan modal yang diberi oleh Allah kepadanya, iaitu mudanya, sehatnya, lapangnya, kayanya, hidupnya, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau dia tidak menggunakan sedemikian, maka dia tidak ada tasawuf. Tasawuf itu apa dia? Orang yang berusaha mendekatkan diri dengan jalan-jalan yang boleh membawa kepada keredaan Allah, dan dalam masa yang sama dia menjaga hablum minan nas, hubungan baiknya dengan manusia. Kita kalau kenai beberapa orang miskin, kenai beberapa ibu tunggal tak boleh kerja, sakit, ada anak seorang, dua orang kau tak kira lah berapa orang pun, kita kenalah selalu-selalu, paling tidak pun seminggu, dua minggu sekali tanya, tipah hoi, hang ada perlu apa tipah? Ha, kalau dia jawab, okey lah utazah, tak ada apa lah, boleh lah. Hang sihat ke? Sihat. Hang makan apa? Nasi goreng. Tanya minggu lepas, hang makan apa? Nasi goreng. Tanya minggu itu, hang makan apa? Nasi goreng. Pejam mata lah kita. Nasi goreng pun kenyang juga. Sebab nasi goreng ni jimat lauk. Betul tak? Nah, jimat lauk ala buah ikan bilis jemput makan sampai. Kan boleh makan sampai sekawan. Kita ni diajak ekonomi oleh mak kita daripada dulu-dulu. Betul tak? No? Buat cucuk ikan bilis pernah tak buat buah ikan bilis sama banyak dengan tepung? Tak pernah. Betul tak? No? Nah. Saya hari tu nak buat cucuk udang. Saja ceritakan nak buat cucuk udang. Pipi tengok bawang sekerat tak ada. Dia masak apa tu rumah saya kemarin tu, anak-anak habis bawang. Itu nak buat cucuk apa ni nak makan ni kita ni kan? Nasi tak apa boleh pi. Lepas tu tengok-tengok ada sup daging. Buat cucuk daging. Nah, saya cerita kat depa di Batu Maung, depa kata, "Weh, dapat resipi baru lah ustazah. Lah hangpa tak bisa makan kau cucuk daging." Cik buat kita ni. Kita kecil-kecil pun tak nak makan, tapi saya kawan dengan anak tokek daging. Depa ni cemuh dengan daging-daging banyak kan. Jadi depa buat cucuk daging. Oh, sedap rupanya cucuk daging. Oh, tapi kena buat lada hitam. Baik nah, bagi resipi. Bagi resipi nah. Jadi maknanya orang-orang yang miskin macam tu lah kan, kalau kita tanya, maknanya kita membantunya. Orang yang melepaskan kesusahan orang lain, orang yang melepaskan kesusahan orang lain, Allah akan lepaskan kesusahannya, khasnya di akhirat. Tapi saya ingat saya taklah berapa fikir sangat benda tu. Nah, sebab tak boleh nak bayangkanlah kalau kita hidup tak ada apa nak makan. Tak kesian ke dekat orang? Ha, jadi kalau ada seorang dua tu, kita counter tanya balik. Tanya balik lama-lama sekali. Nah, kita tanya balik lah lama-lama sekali. Tak kira lah orang mana pun kan. Ni lah duk meletup, pakai duk marah kat Rohingya kan. Terus tak tahulah kita nak kata lagu mana no. Daripada dulu pun, kerajaan kita ke, UNHCR ke, mereka tak bersungguh-sungguh untuk membawa mereka ni pergi ke tempat yang sign tanda untuk menerima mereka di negeri-negeri ketiga seperti Australia, Amerika dan sebagainya kan. Eh? Jadi tetap memikirkanlah soal-soal yang lain. Tapi sepatutnya kita rakyat pun boleh mendesaklah kerajaan supaya menghantarlah mereka ni supaya pergi duduk di negara-negara ketiga. Mereka boleh dapat kewarganegaraan, mereka boleh mengaji, mereka boleh bekerja duduk di Malaysia kita. Macam mana? Kita memang tak sign pun. Eh? Itulah nah, terjadilah lambakan dan sebagainya no. Baik nah, jadi nah, jadi wahai Abu Zar, jadi seperti Australia, Amerika dan sebagainya kan nah? Jadi tetap memikirkanlah soal-soal yang lain. Tapi sepatutnya kita rakyat pun boleh mendesaklah kerajaan supaya menghantarlah mereka ni supaya pergi duduk di negara-negara ketiga. Mereka boleh dapat kewarganegaraan, mereka boleh mengaji, mereka boleh bekerja duduk di Malaysia kita. Macam mana? Kita memang tak sign pun nah? Itulah nah, terjadilah lambakan dan sebagainya no. Baik nah, jadi nah, jadi wahai Abu Zar, jadi ke mana? Kita memang tak sign pun nah. Itulah nah, terjadilah lambakan dan sebagainya no. Baik nah, jadi nah, jadi wahai Abu Zar, jadi

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Bersama dengan saya Zoran Nova, akan temankan anda bermula pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang. Ada lagu-lagu menarik akan menanti anda selepas ini. Dan yang pastinya juga terima kasih kepada Siti Z yang terus temankan anda daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Okey, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26 Kedah FM.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: mana nak beli XL Cafe ni ya? Anda boleh beli XL Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan XL Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat XL Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. XL Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan XL Cafe dan XL Cafe Stevia yang asli sekarang juga. XL Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook dan juga TikTok dan juga Instagram, follow sekarang. Okey, ni saya nak kongsikan untuk anda yang saya dapatkan daripada Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana berdengkur kuat bukan perkara biasa ataupun namanya adalah sleep apnea, yang mana adalah keadaan yang berlaku bila seseorang tu kerap berhenti bernafas ketika tidur. Sebab apa? Setiap episod pernafasan akan terhenti selama 10 saat ataupun lebih. Okey, jadi tanda-tandanya adalah berdengkur dengan kuat, mengantuk di waktu pagi, berhenti nafas ketika tidur dan juga tercungap-cungap ketika tidur. Jadi puncanya adalah obesiti, perokok, kemudian tonsil yang besar dan juga umur semakin meningkat. Dan kompilasinya adalah darah tinggi, sakit jantung, angin hama dan juga kencing manis. Pencegahannya adalah kurangkan berat badan, berhenti merokok, kemudian buang tonsil dan juga guna CPAP, yang mana continuous positive always pressure. Jadi untuk respon terus ke khabar sama dengan saya Zora Nova. Sekejap lagi saya kongsikan lagi ya untuk anda info-info yang terkini sehingga pukul 6 petang. Jadi jom dengarkan Relax 26 Kedah FM.

Boy. Dan Shock. Sam Boy dan Shock. Kedah FM.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada, okay? Dan kepada anda semua yang nak hantarkan VO anda, ucapan ke, nak kongsi tips-tips ke, ataupun nak kongsikan berkenaan dengan bola sepak, Piala FIFA 2026 ni, boleh hantar saya terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Yang mana ada mungkin tak sihat, kesemua dan juga demam ni, pastikan dapat rawatan yang selanjutnya. Sekarang ni kan musim dia, tambah pula deri kan. Lepas tu dengan pula hari ni hujan pada awal pagi tadi ni, kita doakan kepada anda semua saya keadaan baik-baik insya-Allah. Jangan main hujan tau. Jangan, dan juga minum air putih yang secukupnya. Terus kekal bersama Zore Nova dalam Relax 26 Kedah FM.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Okey, ni saya nak kongsikan untuk anda. Ada info yang terkini saya dapatkan daripada Facebook RTM yang mana berkaitan dengan RTM Click ni. RTM Click akan menjalani penyelenggaraan berjadual pada 29 Jun 2026 hari Isnin hari ini pukul 2.30 petang hinggalah pukul 5.30 petang. Jadi sepanjang tempoh ini perkhidmatan mungkin tergendala sementara. Jadi kepada anda semua, mohon maaf segala kesulitan, juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kesabaran serta sokongan anda. Okey, selepas pada itu insyaAllah akan baik pulih semula. Jadi untuk semua terus kekal bersama Zore Nova. Sekejap lagi saya kongsikan lagi untuk info-info yang terkini dalam semuanya di Relax 26 Kedah FM.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dan juga terima kasih banyak-banyak tau kepada adik-adik dan juga pada semualah peserta-peserta Bintang Kecil dan juga Bintang Piramli yang dah hantar dah untuk video penyertaan. InsyaAllah dari semasa ke semasa nanti pihak penerbit kita akan call anda yang mana yang bertuah, yang mana yang akan dipilih untuk ke stage yang seterusnya. InsyaAllah, semoga Allah Ta'ala memudahkan. Okay, jadi untuk anda semua, siapa-siapa yang nak kongsikan aktiviti-aktiviti anda ataupun nak kongsikan tips-tips ataupun nak berikan ucapan-ucapan untuk siapa-siapa pun, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang. Okay, saya Izzah akan bacakan dari semasa ke semasa sampailah pukul 6 petang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini. Okey, ni saya dapatkan daripada berita RTM yang mana di Johor Bahru ni, seorang lelaki yang dipercayai cuba membakar sebuah restoran nasi kandar di Bandar Dato' On pada 19 Jun lalu cedera apabila api yang dinyalakan sendiri merebak ke bahagian kaki sebelum dia melarikan diri dalam keadaan terbakar. Ini menurut rakaman kamera lita tertutup. Okey. Jadi kepada anda semua, kejap lagi saya kongsikan lagi untuk info-info yang terkini. Jadi antara semua nak dapatkan maklumat-maklumat ini juga boleh terus saja ke Facebook Berita RTM. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe 3-1 ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: serta Ikami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di RTM Klik dan juga yang terus dengarkan di aplikasi kami 97.5. Yang belum lagi download RTM Klik, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda untuk dapat menyaksikan Piala FIFA 2026 secara percuma. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda berkenaan dengan panduan Dato' Salat Fardu Asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi Zon 1, Daerah Kota Star, Kebang Pasu dan juga Pokok Senda 4.50 petang yang berada dekat Pendang Kuala Mudayan dan juga di Padang Terap Sik, serta yang berada dekat Kulim Bandar Baru 4.49, yang berada dekat Baling 4.48, yang berada dekat Langkawi 4.52 dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai 4.49. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Relax 26 Kedah FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.

0: masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zore Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmk.rtm.gov.my. Anda terus kekal bersama Zore Nova dalam segmen yang terakhir, jam terakhir ini sehingga pukul 6 petang. Okay, mungkin juga ada yang sedang mandu ketika ini nak balik ke rumah. Ada juga nak pergi pasar malam. Tapi apapun pasar malam sekarang ni, dulu pun sama jugalah. Bermacam-macam dekat pasar malam tu. Bermacam-macam makanan yang rare dekat situ. Saya kalau pergi pasar malam, saya akan cari putu buluh dan makan-makanan yang lain lah. Antara makan-makan orang dulu-dulu kan, lepat pisang yang betul-betul rasa pisang yang lembut. Allah, sedapnya Allah. Tapi apapun, kepada semua yang berniaga pasar malam, lakukan yang terbaik, insyaAllah. Okay, terus kekal bersama Zore Nova. Sekejap lagi saya nak kongsikan lagi untuk anda semua sehinggalah pukul 6 petang. Ada info-info menarik menanti anda semua. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya dalam Relax 26 Kedah FM.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Tauji Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik dalam Relax 26 bersama dengan Sazorin Nova. Okey, dan kepada anda semua pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk Beast on Air. Nak ke mana pada hari ini pula eh? Sebab apa? Setiap hari kita bawakan yang terbaik untuk anda, kedai-kedai yang terbaik, tempat-tempat yang menarik, okey, untuk anda membeli makanan ataupun bermacam-macam lagi lah dalam Beast on Air tu nanti. Okey, dan untuk anda semua juga, terima kasih yang hantarkan ucapan seperti rakan kita ni, Nur Safawati yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zul. Waalaikumsalam. Selamat petang kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM. Wah, lagu best-best petang ini menemani saya balik ke rumah. Alhamdulillah, habis kerja ni undur balik ke Sungai Petani. Okey, dan seterusnya pula datangnya daripada Muhammad Syamil yang berada dekat Alustar. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zul. Sambil-sambil duduk menega ni, duduk buka tempat menega ni, sambil dengar Kedah FM memang terbaik lah. Terima kasih banyak. Jom layan lagu Relax 26 semuanya di Kedah FM.

0: Azura.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya kena.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Baik, Assalamualaikum. Ikuti Biz on the Air setiap hari pukul 5.45 petang. Dan kali ini bersama dengan perusahaan produk Retort, iaitu bersama dengan pengarah Hazra Jaya Food, Nur Hadmina Ibrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Hadmina binti Ibrahim. Saya selaku pengarah kepada Hazra Global Zemrahat dan juga Hazra Jaya Food Enterprise. Okay, saya menjalankan perusahaan yang berasaskan produk ready to eat. Itu produk yang kita menggunakan teknologi retort. Okay, retort ni sebenarnya satu dunia memang gunakan kaedah retort lah, terutama dengan negara maju. Kita Malaysia dulu banyak, kebanyakannya syarikat-syarikat besar yang mempunyai mesin retort yang besar lah. Tapi since ada dalam tahun 2010 macam tu, dah mula masuk mesin-mesin retort yang skala kecil yang mampu dimiliki oleh usahawan lah. Jadi di situ saya tanamkan semangat dari saya nak mencuba mencuburi bidang retort ni lah, sebab memang saya dalam bidang makanan. Jadi ini adalah satu teknologi baru yang kita boleh bawa untuk masyarakat lah. Alhamdulillah, start daripada 2010 teknologi retort memang dah mula berkembang di Malaysia lah. Dan saya dapat mesin retort tu time COVID. Jadi masa tu memang banyak usahawan catering, usahawan yang mengendalikan restoran, dia orang tak boleh nak buka kedai, tak boleh nak buat catering. Jadi itu dah satu peluang bagi saya, di mana dia orang cari tempat dia nak buat produk yang dia boleh jual lah secara online pun semua. Jadi dia orang cari kita time COVID tu 2020. Alhamdulillah lah, satu yang tu rezeki yang Allah kurniakan lah. Tahun 2020 banyak orang yang kata nak kena survive dalam bisnes, tapi Allah bagi rezeki tahun tu saya boleh buat servis retort untuk usahawan-usahawan yang mencari untuk buat produk lah.
2: Biz on Air.
3: Sempoi dan Syok.
4: Kedah FM.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dah sampai ke penghujungnya dah. Selepas ini kita terus kekal bersama dengan penyampai seterusnya, bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12.30 malam. 6 jam bersama dengan anda semua nanti, okay? Dan kita jumpa lagi nanti bersama dengan saya Zora Nova hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Ada perkongsian menarik lagi untuk anda semua. Kita nak sampai ke penghujung bulan 6, nak masuk ke bulan 7. Kita doakan supaya umur kita panjang untuk capai ke bulan 7 pula, insya Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Kedah FM.

0: #santai6.12 #damaikanjiwa.
1: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan DJ Pidun, DJ Firdaus. Assalamualaikum semua. Waktu sekarang menunjukkan pukul 6.02 minit petang pada hari ini. Hari ini hari Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Apa abang semua orang Kedah, apa abang juga semua orang di Perlis sana tu, apa abang juga benda orang Pulau Pinang, apa abang juga orang di Sepadan, untuk di Sepadan ke Perak, di sana tempat bentang ataupun selama. Dan terima kasih juga buat rakan tugas sebentar tadi, iaitu Zurnova menerusi Relax 26 #layan. InsyaAllah bersama dengan DJ Pidut pada hari ini 6 jam bermula pada pukul 6 hingga pukul 12.30 malam. Dan hari ini pelbagai program kami akan aturkan untuk anda juga, ya, segmen-segmen yang kami bermula pada hari ini. InsyaAllah nanti ada siaran ulangan, iaitu Raudah Sakinah, terbitan Nur Syariza Zainuddin, iaitu Laluan Mudah ke Syurga oleh Ustazah Marziah Zakaria, bahagian yang ketiga insyaAllah. Okey. Dan selepas itu pada pukul 7 malam dan pengumuman waktu solat fardu maghrib. Selepas itu pukul 8 malam lepas itu pengumuman solat fardu isyak. Berita utama 9 malam, hari ini dalam sejarah serta muzik ekspres antarabangsa. Lepas itu bimbingan buatmu BBMU yang disusun oleh Bashirah Baharum. Hari ini bertajuk apa, insyaAllah nanti saya akan wawarkan. Serta 11 malam Cakna at Kedai FM, itu hewan juga program dan aktiviti terkini. InsyaAllah sekejap saya akan maklumkan dari semasa ke semasa mengenai informasi, iaitu World Cup dah pun memasuki apa nama pusingan yang kedua. 32 pasukan pula buang dah 12 pasukan yang terkeluar, kebanyakan daripada pasukan Asia dan satu daripada Amerika Latin, iaitu Uruguay. Bersama dengan DJ Pidut, insyaAllah dari semasa ke semasa informasi yang kami akan sampaikan untuk anda pendengar setia Kedah FM. Senyumlah sikit yang berada di mana yang tengah buat kereta, semoga sampai ke destinasi. Ada juga yang menyambut hari lahir, hari ulang tahun perkahwinan ke, ulang tahun apa-apa ke, insyaAllah. Okay, terimalah sebuah lagu, Sayang Memang Sayang, daripada Amalina.

Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026, hanya di Kedah FM.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat. Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: Lim.
1: Lepas tu berita depa keluar ketika angin deras tu menjadi hotspot lah, terpalah para wartawan ni. Awak yang orang dah larang hampa ni gagah duk keluar juga pi ni tengah-tengah angin deras ni. Kan. Jadi dia kata jadi ketua tu lah, pengadil ke ketua pasukan ke saya pun tak tahu. Dia kata hampa takut kepada angin, tapi kami takut kepada Tuhan yang menciptakan angin. Apakah yang lebih besar daripada semayang? Tu dia, dia mengajak satu dunia. Walaupun dakwahnya sangat pendek kalamnya. Dia kata, nah, apakah benda yang lebih penting daripada solat? Ni main bola ni, walaupun semua orang kalau pemain bola lah kot. Tak tahulah dia kata pemain bola, kita tak pernah ada lah kan. Pemain bola ni kalau boleh paling cita-cita mereka tertinggi ni nak pergi main bola di pentas dunia lah. Katanya gitulah kot kan. Saya ingat zaman saya budak-budak dulu duk tengok juga Piala Asia apa tu kan. Zaman Mokhtar Dahari lah, Allah yarham. Abdullah Ali. Saya ingat lagi tu. Akar in-swinger. In-swinger tu apa dia? Sepakkan sudut nak masuk ke dalam tu. Bila saya sembang dengan budak-budak kan. Pandai Ustazah no. Ha, ingat Ustazah tak tahu apa ke? Zaman tu kan. Zaman tu kita berlawan dengan Korea. Kadang Malaysia Johan, kadang Korea Johan. Tak tahulah kita pun tengok masa tu je lah kan. Jadi nah, ayat dia kata, bila dia kata ni angin kuat, tapi sebenarnya bila angin kuat, hujan lebat, daripada segi hukum fiqah, ia merupakan uzur syar'i untuk kita meninggalkan solat berjemaah, tak main masjid kan. Tapi mereka ni kuat semangat sungguh lah kan. Jadi mesti dakwah mereka. Nah, apa yang lebih penting daripada solat? Tolong habak maizat. Permainan bola ini hanya sekadar hiburan sahaja, bukannya benda yang utama dalam hidup kami. Dia sedang bagi tahu dunia solat tu benda yang paling penting. Kamu takut kepada angin, tapi kami takut kepada Tuhan yang menciptakan angin. Mantap. Nah, kalau tidak ada jiwa ketakwaan, tidak ada ketundukan, ketaklukan kepada iman, tak keluar kalam tu. Tak pernah dengar lagi kalam tu di Malaysia. Never. Kan? Tapi kita dengar bagaimana kalam tersebut keluar daripada orang-orang yang kita nampak tak seregok, hitam, bibir mulut tebal, rambut keriting. Tapi itu bukan menjadi asbab pandangan Allah. Pandangan Allah adalah hati. Man atallaha biqalbin salim. Orang yang akan dilihat Allah, orang yang datang kepadanya dengan hati yang sempurna, sejahtera, tanpa ada secalit pun keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita belajar jugalah daripada sahabat. Kita belajar juga daripada orang-orang yang kontemporari pada zaman-zaman ini, bagaimana mereka membina keimanan mereka. Baik, nah? Itu penting kepada kita. Tambah-tambah kita semakin di hujung ni, maka kita perlu menjadikan diri kita orang yang warak. Kita pilih makanan, kita pilih pakaian, kita pilih pergaulan, kita pilih kehidupan yang jauh daripada syubhah. Yang haram jelas, yang halal pun jelas. Tetapi yang syubhah itu pun kita tinggalkan. Kerana kita berbimbang-bimbang jatuh kepada perkara-perkara yang haram. Hari ini pun kita penatlah dengan anak-anak kita. Ataupun orang-orang lah, lah kan. Makan semua. Restoran Jepun lah, Korea lah. Apa dia, tak tahu nak maklah apa. Main lah apa pun kat Malaysia. Dia laku lah. Kalau kita ni kira duk cari gulaikan termenung, gulaikan termenung. Kan? Anak saya kata, mak ni kira gulaikan termenung. Lepas tu saya jumpa satu artikel tentang kelebihan keistimewaan ikan temenung tu. Berganda-ganda lebih hebat daripada ikan salmon. Tak rugi tak makan ikan salmon. Rugi kalau tak makan ikan temenung. Nah, kalau kita nah, jadi ya Allah, Allah menghantar kepada kita rezeki yang baik. Saya dulu kalau kat kampung di Jerlun tu kan, masa saya kecil-kecil tu kan, nak berjebai makan ikan temenung. Pasal apa? Bukan tak sedap, cemui. Konon-konon cemui tapi makan banyak juga. Pasal apa ikan temenung di Jerlun dulu besen seringgit. Makan sungguh daripada goreng sampai tak ada kerja pun makan cucuk ikan. Lo tak nak buat dah cucuk ikan. Pasal ikan pun mahal, dia pun tak buat cucuk lah. Kan? Baiklah, jadi kita tengok nah. Jadi orang yang warak itu dikatakan nah, orang yang ya apa? Saya baca yang Rumi lah dulu. Ya Abazar. Ya Abazar. La aqla kat tadbir wala waru'a kal kaffi wala hasaba ka husnil khuluq. Jadi dikatakan bahawa nah, Nabi SAW menggambarkan tentang orang yang warak tu dalam satu abzab, dalam satu sabdanya kepada Abu Dzar. Abu Dzar ni seorang sahabat Nabi tau. Tapi dia tak pernah mendapat apa-apa jawatan. Oh. Sebalik kan? Dia tak pernah dapat apa-apa jawatan. Sehingga Nabi kata dekat dia, kalau ada tiga orang pun, hang jangan jadi pemimpin. Baik, tak tahulah nak abang. Nah, jadi manusia ni dengan kuasa, dengan harta, dengan wanita, dengan apa-apa sajalah, nah, dia takkan habis lah. Tidak ada maknanya melainkan dia bersifat dengan sifat qanaah, dengan merasa cukup. Baik, nah. Jadi berbalik kepada tu, Nabi kata, wahai Abu Dzar, tiadalah berakal kecuali orang yang pandai mengurus segala anugerah Allah kepadanya untuk persediaan selepas matinya. Jadi kalau kita sebab tu daripada dulu kita diajak perkataan bijaksana. No, bijak di akhirat tu. Bila bijak di akhirat, maka kita menguruskan hidup kita di dunia ini selari dengan tuntutan akhirat. Eh, pandai sungguh orang tua-tua kita bubuh perkataan bijaksana. Tak cukup dengan bijak, bijaksana. Jadi maknanya tu nah. Jadi maknanya kita mengurus apa dia yang Allah bagi kepada kita. Allah bagi kepada kita umur, kan? Allah bagi kepada kita muda. Allah bagi kepada kita lapang. Allah bagi kepada kita sihat. Allah bagi kepada kita kaya. Allah bagi kepada kita hidup. Itu modal untuk kita hidup mengurusnya kepada Allah Ta'ala. Itu saya dah bagi dari itu. Kata Nabi SAW, bagaimana aku hendak bermurah hati mencurahkan rahmatku kepada orang yang bakhil, dan bagaimana aku tidak bermurah hati untuk mencurahkan rahmatku kepada orang yang beramal. Kita nampak ada di situ. Maknanya orang yang beramal itu dia menggunakan segala modal yang diberikan oleh Allah kepadanya, mudanya, sihatnya, lapangnya, kayanya, hidupnya, dengan tujuan mencari keredaan Allah. Manakala orang yang bakhil, dia tidak menggunakan modal yang diberi oleh Allah kepadanya, iaitu mudanya, sihatnya, lapangnya, kayanya, hidupnya, itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau dia tidak menggunakan sedemikian, maka dia tidak ada tasawuf. Tasawuf itu apa dia? Orang yang berusaha mendekatkan diri dengan jalan-jalan yang boleh membawa kepada keredaan Allah, dan dalam masa yang sama dia menjaga hablum minan nas, hubungan baiknya dengan manusia. Kita kalau kenai beberapa orang miskin, kenai beberapa ibu tunggal, tak boleh kerja, sakit, ada anak seorang, dua orang kau tak kira lah berapa orang pun. Kita kenalah selalu-selalu, paling tidak pun seminggu, dua minggu sekali tanya, tipah hoi, hang ada perlu apa tipah? Ha, kalau dia jawab, okey lah utazah, tak ada apa lah, boleh lah. Hang sihat ke? Sihat. Hang makan apa? Nasi goreng. Tanya minggu lepas hang makan apa? Nasi goreng. Tanya minggu itu hang makan apa? Nasi goreng. Pejam mata lah kita. Nasi goreng pun kenyang juga. Sebab nasi goreng ni jimat lauk. Betul tak? Nah, jimat lauk. Allah pun ikan bilis jemput makan sampai. Kan boleh makan sampai sekawan. Kita ni diajak ekonomi oleh mak kita daripada dulu-dulu. Betul tak? No? Buat cucuk ikan bilis pernah tak buat buah ikan

Tu anak-anak habis bawah. Tu nak buat cucuk apa ni nak makan ni kita ni kan. Nasi tak apa boleh pi. Lepas tu tengok-tengok ada sup daging. Buat cucuk daging. Saya cerita kat mereka di Batu Maung. Mereka kata, weh dapat resipi baru lah Ustazah. Loh, hampa tak bisa makan kau cucuk daging. Cik buat kita ni. Kita kecil-kecil pun tak nak makan. Tapi saya kawan dengan anak toke daging. Mereka ni cemuh dengan daging-daging banyak kan. Jadi mereka buat cucuk daging. Oh, sedap rupanya cucuk daging. Oh, tapi kena buat lada hitam. Baik nah, bagi resipi. Bagi resipi nah. Jadi maknanya, orang-orang yang miskin macam tu lah kan kalau kita tanya. Maknanya kita membantunya. Orang yang melepaskan kesusahan orang lain, orang yang melepaskan kesusahan orang lain, Allah akan lepaskan kesusahannya khasnya di akhirat. Tapi saya ingat saya taklah berapa fikir sangat benda tu. Nah, sebab tak boleh nak bayangkanlah kalau kita hidup tak ada apa nak makan. Tak kesian ke dekat orang? Jadi kalau ada seorang dua tu kita counter tanya balik. Tanya balik lama-lama sekali. Nah, kita tanya baliklah lama-lama sekali. Tak kira lah orang mana pun kan. Ni lah duk meletup pakai duk marah kat Rohingya kan. Tu tak tahulah kita nak kata lagu mana no. Daripada dulu pun kerajaan kita ke UNHCR ke, mereka tak bersungguh-sungguh untuk membawa mereka ni pi ke tempat yang sign tanda untuk menerima mereka di negeri-negeri ketiga seperti Australia, Amerika dan sebagainya kan. Jadi tetap memfikirlah soal-soal yang lain. Tapi sepatutnya kita rakyat pun boleh mendesaklah kerajaan supaya menghantarlah mereka ni supaya pi duduk di negara-negara ketiga. Mereka boleh dapat kewarganegaraan, mereka boleh mengaji, mereka boleh bekerja duduk di Malaysia kita macam mana. Kita memang tak sign pun. Itulah. Terjadilah lambakan dan sebagainya no. Baik nah. Jadi nah, jadi wahai Abu Zar, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai itu adalah orang yang pandai mentadbir dan mengurus segala anugerah Allah nah demi untuk kehidupan selepas matinya, iaitu dia mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi kata, al-kayyis mandana nafsahu. Maksudnya orang yang bijak pandai adalah orang yang menabung amalannya untuk kehidupan selepas matinya. Macam kita di dunia ni nak hidup kita perlu menabung duit. Jadi maknanya kita pun menabung juga, menabung pahala. Maknanya daripada amal-amal kita untuk kehidupan kita selepas mati kita. Sedangkan al-ahmaq, orang bodoh, adalah orang yang berangan-angan tapi tak buat apa, tapi berharap Allah memberi janji yang baik kepadanya. Nonsense macam tu nah? Duk tak buat apa kan, duk tak buat apa, pakai baju jarang, pakai baju ketat, wakwit-wakwit karaoke sana karaoke sini til jannah. Macam mana tu, tak tahulah nah? Pelik lah kan, mengharapkan tanpa kita berbuat sesuatu. Sepatutnya bila kita berkehendak kepada sesuatu, maka kita kena berusaha kepada sesuatu. Kepada sesuatu yang kita nak keredaan Allah. Maka carilah, tuntutlah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Diperingatkan kepada kita dalam surah Zalzalah yang kita dah pernah baca dulu. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat walau sebesar zarah kebaikan, akan diperhitungkan di akhirat nanti. Maknanya dia akan diberi balasan baik dengan kebaikan yang dia buat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa-siapa yang melakukan sebesar zarah kejahatan, maka akan diperlihatkan. Dalam surah Al-Qari'ah, apa nama? Fa amman thaqulat mawazinuh. Dan adapun orang yang berat timbangan kebajikannya, wa huwa fi 'aysyatir radiyah, maka dia akan mendapat kehidupan redha Allah dunia akhirat. Nah, dan kalau Allah sebut lagi, wa man khaffat mawazinuh. Nah, wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, dia akan dicampakkan ke dalam neraka hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Apa dia neraka hawiyah? نَارٌ حَامِيَهْ. Api neraka yang menjulang-julang. Api neraka ni pelik. Dia terbakar dekat kaki, mendidih sampai ke otak. Sedangkan kalau kita mengaji sains,

badan kita ni adalah penebat. Tapi Allah ni dia boleh buat apa saja. Bainal kaf wa nun kun fayakun. Maka jadilah. Nah, jadi maka dengan kerana itu hadis di atas menjelaskan kepada kita. Kita baru baca satu saja. Maknanya menguruskan apa nama segala kurniaan Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apa dia lagi yang dikatakan orang yang wara' itu? Nah, iaitu apa mendapat apa nama kecuali orang yang mampu menahan diri daripada perkara-perkara yang dilarang Allah dan tidaklah berkedudukan mulia kecuali orang yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi hadis ini memperingatkan kepada kita tentang sifat orang yang wara' ni. Yang pertama, mampu menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang ni menarik-narik sangat hati. Sebab tu kita ni meninggalkan maksiat satu benda yang sukar. Sebab tu kita disuruh dulu beriman kepada Allah, suruh beramal dulu. Kalau ikut-ikut kita kata tinggal maksiat dululah baru beramal. Dah. Nak beramal tu lebih senang daripada meninggalkan maksiat. Tapi insya-Allah bila beramal, innas-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oi, tak mudah untuk meninggalkan maksiat. Macam-macam cerita yang kita dengar sampai kita pun naik gerun. Ada Tok Wan kayuh basikal pi masjid. Tapi rupanya di pertengahan jalan dia terima duit, dia bela cucu, cucunya dijual. La ilaha illallah. Tak boleh masuk akal kepala otak kita ni. Yang hang pi masjid cari menatang apa? Yang hang terima duit dan hang jual cucu hang tu apa dia? Ya Allah, tak tahulah. Nah. Makin kita tengok, ya Allah, dah jadi bukan binatang, dah lebih teruk daripada binatang. Manusia bila kita tidak ada sandaran iman kepada Allah, dia jadilah merapu, meraban sangat-sangat, ya Allah. Nah, kita ni hingga berdoa, ya Allah, perelokkanlah akhlak perangai dan kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terjangkau kepala kita dengan kejahatan-kejahatan. Sebab tu saya kata orang beriman ni kalau dia berdoa dekat anak cucu dia, janganlah berdoa dekat anak cucu dia. Berdoa seluas-luas anak cucu orang lain pun, satu Malaysia, satu dunia sekalipun, supaya semua orang selamat, ya Allah. Nah, jangan duk kira anak cucu kita saja, kira juga dengan anak cucu orang lain. Jangan tinggal doa kepada muslimin muslimat tu. Nah, ya Allah, perelokkan akhlak perangai dan kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mampu nak tegur orang. Anak murid kita di sekolah, jangan kata anak murid, anak kita pun. Saya kalau di sekolah lu tengok budak-budak lah, oh Islam, dia jadi suka lemah. Lemah tu jadi kita duduk beletiak kat mereka. Lepas tu fikir pula nanti kita tak ada ni, mereka bukan nak duduk dengan kita sepanjang masa. Siapa nak duduk beletiak kat mereka pula? Siapa nak duduk tegak kepada mereka pula kan? Jadi ketika tu kita gantikan dengan doa. Ya Allah kan. Jadi bila kita tengok anak murid, saya rajin juga duduk tengok Facebook anak murid kita keluar-keluar apa semua kan. Saya kata alhamdulillah semuanya selamat. Nah, dulu risaulah kat hampa ni. Nah, tapi duk ingat siapalah nak teman hampa dengan nasihat sepanjang jalan. Tapi alhamdulillah hampa pun baik, mak pak pun baik, selalu doakan hampa kan. Jadi alhamdulillah hampa dah baik, berjaya, bahagia, seronok kita tengok. Tu depa pun terima kasih kat kita. Lah ni hampa doalah, hampa didiklah anak hampa pula bagi elok-elok. Doa juga pada anak orang lain. Nah. Jadi dekatulah, nah. Saya masa pergi ke Cambodia baru ni kan, budak-budak ramai, tamu ramai, tani ramai. Pi tu rombongan orang lelaki pun ramai. Daripada Brunei pun ada kan. Saya kena tunggu dulu tengok depa nak kata apa kat budak-budak ni berdoa. Ngap, tak kata apa. Kita tu lah peluang, bukan kita nak pergi selalu. Tahun sekali pun payah nak pergi. Nah, kadang 3-4 tahun sekali baru pergi. Nah, saya pun terus doa. Nah, baca terus lah. Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Mari kita doa supaya semua jadi baik ni. Allahumma faqihkum fid din wa alimkum at-ta'wil waj'alkum min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah semua anak-anak ni termasuk orang tua-tua yang ada kat sini ni sihat, menguasai ilmu agama, faham ilmu agama, menguasai ilmu pengetahuan dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Saya tambah lagi doa mengandung tu. Kan doa masa mengandung tu apa dia? Ya Allah, jadikanlah semuanya sihat sempurna, cerdik, berakal, berilmu, pandai, beriman, beramal soleh, elok akhlak, fasih lidah untuk membaca Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkat junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita bukan nak jumpa mereka selalu. Mudah-mudahan doa kita yang setitik itu ditambah dengan didikan yang mereka jumpa daripada guru-guru mereka, mungkin daripada mak-mak mereka atau daripada siapa-siapa yang datang, maka doa itu menjadi melaut dan mudah-mudahan menjadi asbab kepada mereka semua kembali kepada Islam, 500 ribu, 600 ribu orang Islam yang berada di sana tu. Allah.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Jerman dan Portugal. Sebab Jerman pun pernah melahirkan bintang-bintang yang berkualiti. Walaupun tak obat sokong, tapi selalunya mereka selalu pergi final Piala Dunia. Pemain buat masa sekarang yang paling saya minat Ronaldo lah, Cristiano Ronaldo daripada Portugal. Sebab saya suka menyaksikan skill-skill yang dihasilkan. Berpihak pada Jerman, Jerman, Spanyol, Portugal dan Brazil. Empat tu pasukan favorite saya mungkin boleh pergi final.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Santai
3: 6.12
2: Hashtag
3: damaikan
2: jiwa.
3: Baik, Santai 6.12 Hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Vidot. Sudah jalan ni untuk pada ketika ini. Baik, untuk bagi World Cup, nak minta informasinya. Dan pada pukul 1 pagi nanti, insyaAllah akan bertemu untuk bertemu Brazil, bertemu dengan Japan untuk beri saluran di RTM Krik, itu sukan. Sementara Jerman bertemu dengan Paraguay, itu saluran dia sudah ok, 4.30 pagi. Serta Belanda bertemu dengan Morocco ataupun iaitu pasukan Maghribi. Jadi 3 perlawanan yang akan disiarkan untuk esok, Selasa 30 Jun, jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, baik. Untuk bagi keputusan yang kita dapat kongsikan, iaitu mengenai yang bila Kanada pun orang cakap apa, dan Kanada, South Africa menentang dengan Kanada, South Africa telah pun tumpas 0-1 kepada tuan rumah, iaitu Kanada. Jadi Kanada pun telah layak untuk ke suku akhir, tuan rumah, dari 3 tuan rumah, antaranya Kanada telah melangkah ke suku akhir. Selain itu juga kita menunggu juga siapa lagi yang akan menentukan untuk ke suku akhir nanti, sama ada nanti Brazil bertemu dengan Japan, perlawanan yang ditunggu. Selain itu juga Germany, Jerman menentang Paraguay dan juga Belanda menentang Morocco. Yang pengumuman yang terbaru juga informasinya, itu Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasir Al-Mishal mengumumkan peletakan jawatannya selepas skuad Green Falcons tersingkir awal-awal peringkat kebelan pada kempen Piala Dunia 2026. Jadi Al-Mishal mengumumkan peletakan jawatannya melalui platform X pada Ahad semalam. Dan katanya kegagalan pasukan kebangsaan mara kepusingan seterusnya adalah keputusan yang jauh dari segala harapan mereka, dan beliau mengikut tanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan ini dan mohon maaf kepada semua, dan berharap pasukan akan berada, Arab Saudi akan berada kedudukan yang lebih baik. Itu dia yang dapat kongsikan. Selain itu juga beliau yang memainkan peranan penting untuk kejayaan Arab Saudi melalui hak penganjuran Piala Dunia 2034, antara yang ditonggak utama strategi negara tersebut untuk membanggakan ekonominya yang selama ini banyak bergantung kepada hasil minyak. Okey, itu dia yang kita dapat kongsikan pada ketika ini. Okey, dah terdengarkan sebuah lagu daripada World Cup, iaitu Partizo, Danny Ocean. Santai 12 Hashtag damaikan jiwa.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Radio Sekadar.
1: Adakah bacaan Al-Quran kita sudah sempurna tajwidnya? Perbaiki kualiti bacaan Al-Quran dalam rancangan Ta'alimul Quran ke udara pukul 9.15 pagi di Kedah FM RTM Click dan menonton di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kemudian falyadhaku. Ha, jaga jangan sampai jadi beranak jadi qalqalah. Falyadh salah, pasal dh bukan qalqalah. Pegang. Falyadhaku. Nak kena angkat lidah rapat ke langit. Di tepi ni pula sengit ke beberapa batang gigi geraham di belah kiri ataupun kanan. Makhraj bagi huruf dha ni, dia memanjang, ada sifat istitalah bagi dha.
1: Anda juga boleh menghubungi di talian 04-771-3037 dan 04-771-7608 untuk memperdengarkan bacaan. Kita teliti setiap ayat demi mencapai kemanisan dalam pembacaan. Ta'alimul Quran di Kedah FM.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح بس

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Baik, santai 612 hashtag damaikan jiwa bersama dengan DJ Pidot untuk pada ketika ini. Alhamdulillah, syukur kita hotuskan tepatnya pukul 8 malam. Okey, baik. Baikkah bersukan untuk di waktu malam? Jadi, nak tahu jugalah. Jadi, bersukan untuk malam adalah baik dan jika dilakukan berintensiti sederhana dan sekurang-kurangnya 1 hingga 5.5 hingga 1.5 jam dengan 2 jam sebelum tidur. Jadi ia menggalakkan risiko stroke haba seperti waktu siang. Namun senaman terlalu berat boleh mengganggu kualiti tidur anda. Jadi untuk memastikan ia kekal sihat dan kesan untuk anda, mari kita lihat berapa kelebihan dan juga berjaga-jaga. Jadi kelebihan dan kebaikan bersukan untuk malam: suhu lebih selesa, cuaca lebih sejuk, mengurangkan risiko dehidrasi ataupun dahaga dan stroke haba. Jangan hati-hati waktu, sesuai untuk anda yang sibuk bekerja pada waktu siang. Jadi membantu tidur, boleh meningkatkan kualiti tidur yang nyenyak sekiranya dilakukan pada aktiviti ringan seperti berjalan pantas atau redangan ataupun stretching lah. Jadi jika tak buat dengan apa tu, ada risikonya juga. Gangguan tidur akan akan dibuatkan, akan mengganggukan rasa hormon adrenalin anda yang buat sukar anda tidur dan berdebar. Risiko kecederaan pada waktu malam untuk anda pada fasa bersedia untuk rehat. Pemanasan badan yang tidak mencukupi meningkatkan risiko kekejangan. Jadi masalah penghadaman, makan makan terlalu berat sebelum bersukan atau bersukan selepas lewat makan lewat malam boleh membebankan jantung dan sistem pencernaan. Jadi tips untuk bersenam waktu malam dengan selamat, pilih masa yang sesuai sekitar jam 8 malam dan elakkan bersenam terlalu lewat. Kawal intensiti, lakukan senaman ringan hingga sederhana, elakkan senaman yang terlalu ekstrim. Jadi stretching itu pemanasan, lakukan regangan yang betul selama 10 hingga 15 minit. Serta waktu makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum senaman. Selain itu juga dahaga, iaitu hidrasi. Minum air sekurang-kurangnya sebelum, semasa dan selepas bersukan. Itu dia ya. Kalau nak senaman malam ni, kena buatlah. Orang cakap tahap yang sederhana. Jadi tidur menyenyak juga. Tapi janganlah duk push out kan. Sebegitulah. Okey, di antara kita. Okey, teruskan setia anda bersama dengan Radio Kedah FM, Mesra Harmoni, pilihan nombor 1 di Utara.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat
2: anda. Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal!
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa. Dan ketika ini untuk bagi di RTM Klik, iaitu FIFA World Cup ulangan, iaitu antara pertemuan Perancis bertemu dengan Iraq. Itu dia yang dapat kongsikan. Selain itu juga di saluran TV OK, dengan ada Badai Semalam ulangan. Dan di TV 1 disiarkan itu berita perdana yang dapat disiarkan hingga 8.30 malam ini. Dan insyaAllah nanti akan ikuti berita utama 9 malam dari Kota Media Angkasa Puri. Lepas tu hari ini Dalam Sejarah dan Bingkisan Buatmu BBMU diterbitkan by Syirah Baharum, dengan hari ini bertajuk, dia ada tajuk dia, iaitu Bingkisan Buatmu, iaitu hidup yang perlahan, diterbitkan oleh beliau sendiri. Nak tahu juga apa yang dikongsikan. Selepas itu ada Cakna at Kedah FM, iaitu mengenai informasi yang terbaru dapat kita kongsikan dari semasa ke semasa. Sebegitulah. Dengan Muzik Express pun ada pelbagai lagu yang mengenai bertema dengan World Cup dan lagu-lagu campuran yang terkini, yang lama, yang baru. Mungkin ada menggamit, orang cakap apa, memori anda dulu. Sebegitulah. Okey, kita dapat kongsikan untuk informasi untuk ampua semua yang kita nak tahu juga, apa yang terbaru dapat kongsikan hari ini, insyaAllah. Dan okey, ini mengenai kanak-kanak maut dipercayai di Baham Buaya ni. Dari mana ni? Dari Lahad Datu. Ada kanak-kanak lelaki 12 tahun ditemukan meninggal dunia selepas dipercayai di Baham Buaya ketika berada di sungai di Jalan Den Heaven di Kampung Tagupi. Di sana, dan dalam kejadian 11 pagi itu, mangsa dipercayai disambar reptil berkenaan sebelum ditarik ke dasar sungai. Jadi mayat mangsa kemudian berjaya ditemukan ahli keluarga dan orang awam kira-kira jam 2 petang tadi. Jadi Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Assistant Komisioner Zul Baharin Ismail berkata, setelah lanjut mendapati terdapat saksi awam juga jiran mangsa melihat sendiri mangsa ditarik buaya ke dalam sungai. Jadi kes dikefasikan sebagai mati mengejut SDR dan setelah lanjut masih diteruskan. Beberapa kata demikian merusi kenyataan pada hari ini. Setelah itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lahad Datu Samsuar Rashid berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan melalui talian MERS 99 pada jam 12.06 tengah hari tadi sebelum gerakan sepasukan anggota bersama sebuah jentera ke lokasi kejadian terletak kira-kira 140 kilometer dari balai. Bagaimanapun, mangsa sudah ditemukan ketika pasukan bomba dalam perjalanan, justru operasi mencari penyelamat ditamatkan. Itu dah. Apapun mungkin ketika ini orang cakap berhati-hatilah, kadang-kadang kita kena tahu jugalah keadaan situasi semasa apa yang berlaku. Mungkin mungkin ada orang cakap kita tak faham apa yang kita dapat tahu situasi kata, apa kita mendoakan. Begitulah ya situasi yang semasa. Jadi kita, kehidupan kita ni ada masanya turun naik, ada masanya kita di atas, ada masanya kita di bawah. Sebegitulah. Orang itu tidak akan dia berada di puncak selama-lamanya. Tidak akan. Dia akan jatuh bawah. Macam mana pun dia buat, ibarat pusingan roda. Jadi janganlah duduk-duduk. Orang cakap berfikiran, sentiasa berfikiran positif, sentiasa berfikiran ke hadapan. Dengar cerita dia seorang je betul. Dengar-dengar side belah ni, side belah tu juga. Sebegitulah ya. Kata orang tu, dia ingat dia yang buat semua, dia yang buat semua, dia ni atok semua, dia ni ni ni, dia ni tak buat apa pun, padahal tak ada apa-apa pun sebenarnya. Itu je, nak kepastian panggil dua orang, cerita lah pun. Okey, empat darah Eli Mazlin, Faizal Tahir dan Zizi Kiran. Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: صدق الله العظيم.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan doha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan doha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
2: Kegemukan sering mendatangkan pelbagai risiko seperti paras lemak yang tinggi, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya.
3: Kawal berat badan.
2: Hadkan pengambilan kuantiti makanan. Risiko penyempitan saluran darah mungkin akan berlaku sekiranya berat badan tidak dikawal.
3: Menjaga pemakanan.
2: Elakkan dari mengambil makanan yang kaya dengan lemak seperti mentega, keju, minyak sapi, makanan yang mengandungi kolesterol seperti telur, mentega, hati dan seumpamanya perlu dielakkan. Hadkan penggunaan minyak dalam penyediaan makanan. Disyorkan makanan dimasak secara kukus dan panggang kerana lebih baik dan menyihatkan.
3: Berhentilah merokok.
2: Majoriti mereka yang mendapat serangan sakit jantung adalah dari kalangan yang merokok. Hentikan amalan merokok yang berupaya mengurangkan risiko sakit jantung.
3: Bersenam.
2: Aktiviti senaman seperti berjoging, berjalan, beriadah atau berbasikal merupakan antara senaman yang sihat dan dapat membantu jantung mengepam darah dan membawa oksigen ke seluruh tubuh dengan baik dan lancar. Bersenam secara teratur dan betul juga membantu menurunkan kadar tekanan darah.
3: Ubah gaya hidup anda.
2: Lakukan aktiviti sihat dan amal pemakanan yang betul. Tangani tekanan dengan baik. Sentiasa berfikiran positif untuk kualiti hidup lebih bermakna.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 9 malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaan itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jabatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Di sini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membaga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita merayu kepada nelayan jemput dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Hyung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong, selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang tujuh tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda, sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madadi, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ladani. Radio Sini Kedai.
1: Nantikan Music Express setiap Ahad, Stanza 90-an. Isnin, pilihan antarabangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menelusi Rima. Rabu, Rock Santai. Kamis, Durani Irama Nasyid. Jumaat, Kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.

0: semuanya di hujung jari menerusi RPM Klik.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Kedah FM yang setia menemani bingkisan buatmu. Jam sekarang pukul 10 malam. Waktu di mana bunyi dunia mula perlahan dan suara hati mula kedengaran lebih jelas. Selamat datang ke Bingkisan Buatmu, sebuah ruang di udara untuk awak yang mungkin tak tahu ke mana lagi nak bawa rasa di dada. Malam ni, saya nak bercakap tentang satu perkara yang jarang orang benarkan kita rasa.
1: Hidup
0: yang perlahan. Kalau kita rasa hidup kita tak sepantas orang lain, kalau kita rasa ada rasa yang tertinggal, atau kadang-kadang tertanya kenapa kita masih di sini. Bingkisan ini untuk anda semua.

Pernah tak anda rasa dah cuba sedaya upaya tapi hasilnya masih belum kelihatan? Orang lain nampak seperti terus melangkah ke depan, sedangkan kita masih belajar berdiri dengan stabil. Bukan tak usaha, bukannya malas, cuma hidup kita tak berjalan dengan rentak yang berbeza. Ada hari kita senyum di depan orang, tapi bila malam tiba, kita diam lama sebab terlalu banyak soalan dalam kepala. Kalau kita sedang melalui fasa tu, tolong jangan kecam dengan diri sendiri. Tak semua yang cepat itu betul, dan tak semua yang perlahan itu gagal.

Kita dibesarkan dalam dunia yang suka membandingkan siapa dulu, siapa cepat, siapa lebih menjadi. Sampai kita lupa satu perkara penting. Hidup ini bukan garis lurus. Ada orang berjaya awal tapi kosong di dalam. Ada orang lambat sikit tapi hatinya tenang. Mungkin Allah melambatkan langkah kita sebab dia nak kita belajar sesuatu yang orang lain terlepas pandang, tentang kesabaran, tentang menghargai diri, tentang memahami makna cukup. Kita tak kalah. Kita cuma sedang dibentuk.

Kadang-kadang kita rasa diri kita tak cukup sebab kita ukur diri dengan ukuran orang lain. Sedangkan setiap orang ada luka yang tak diceritakan. Kalau hari ini kita masih bangun pagi walaupun hati berat, itu kekuatan sebenarnya. Kalau kita masih bertahan walaupun hidup tak seperti yang diharapkan, itu keberanian. Kita bukan perlahan. Kita sedang membina asas yang lebih kuat. Dan asas yang kuat selalunya tak nampak dari luar.

Kisah malam ini, saya nak kita ingat satu perkara. Tak mengapa kalau hidup kita perlahan. Tak mengapa kalau kita belum sampai. Tak mengapa kalau kita masih mencari. Kerana yang penting, kita tidak berhenti. Malam ni, izinkan diri kita berehat tanpa rasa bersalah. Esok, kita boleh sambung semula langkah kita. Dengan tenang, dengan yakin, dengan cara kita sendiri. Sebelum malam benar-benar sunyi, izinkan saya tinggalkan anda dengan satu kebenaran yang jarang kita dengar. Tak semua orang diciptakan untuk sampai cepat. Ada yang diciptakan untuk sampai dengan jiwa yang utuh. Kalau hidup kita berjalan perlahan, mungkin sebab Allah tak mahu kita sekadar tiba, tetapi faham. Faham tentang sabar, faham tentang kehilangan, faham tentang siapa diri kita bila tiada siapa yang memuji. Dan kalau malam ini kita masih belum tahu ke mana hidup kita sedang menuju, tidak mengapa. Kerana Tuhan tak pernah sesaat, tak pernah sesat bila dia membawa hambanya. Anda tidak ketinggalan. Anda sedang dibentuk dengan cara yang lebih dalam daripada yang orang lain nampak. Malam ini, lepaskan keperluan untuk segera percaya dan izinkan diri anda percaya bahawa langkah perlahan pun tetap langkah yang menuju cahaya. Terima kasih kerana menemani saya dalam Bingkisan Buatmu. Kita bertemu lagi Isnin hadapan pukul 10 malam di Kedah FM. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Baik, Estek. Ramaikan jiwa bersama Santai dan Nurul. Ramaikan jiwa bersama dengan DJ Bidot untuk pada malam ini. Dan malam ini insyaAllah nanti pada pukul 1 akan siarkan. Itu Brazil menentang Jepun. Lepas tu pukul 4.30 pagi Jerman menentang Paraguay. Dan juga pukul 9 pagi esoknya tu Belanda menentang Morocco ataupun Maghribi. Itu dah tiga perlawanan yang akan kita sajikan. Baik, informasi yang kita dapat kongsikan. Okey, ini informasinya pengendali Brazil, Carlo Ancelotti melabelkan Jepun sebagai antara pasukan terbaik dunia menjelang pertemuan kedua-dua pasukan pada pusingan ke-32 terbaik pada dunia 2026. Bekas jurulatih Real Madrid itu menyifatkan aksi yang berlangsung di Stadion Hudson sebagai perlawanan yang diibarat final buat juara dunia 5 kali tersebut. Menurutnya, Jepun mempunyai kualiti yang cukup baik untuk berdiri bersama dengan tinggi dengan Brazil dalam perlawanan kalah mati itu. Jadi beliau juga menghormati pasukan kebangsaan itu yang terbaik dan akan buat yang untuk dianggap sebagai satu perlawanan final. Ha, begitu dah. Okey, informasi lagi banyak lagi nak kongsikan. Selain itu juga yang terdapat kongsikan terbaru iaitu mana dia ni? Okey, baik, mengenai skuad Belanda. Di skuad Belanda bersatu memberikan sokongan kepada penyerang Cody Gakpo selepas beliau dan pasangan kehilangan bayi lelaki yang masih dalam kandungan. Jadi pasangan Gakpo, Nao Vedijik, berkongsi berita sedih itu melalui di medsos mereka pada Sabtu baru ini. Dan Gakpo kemudian diberikan masa untuk bersama keluarga yang berada di kamp latihan Belanda di Kansas City ketika pasukan itu bersaing dalam Piala Dunia. Jadi jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata seluruh pasukan itu bersatu memberikan sokongan yang diperlukan kepada pemain berusia 27 tahun. Itu dia yang terdapat kongsikan untuk berita Piala Dunia ketika ini. Dan kita tengok lagi apa informasi yang terdapat kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa. Tadi dah dapat satu informasi yang diperkatakan ini mengenai polis rusuhan bersiap sedia di lapangan terbang susulan ancaman bunuh ke atas Myeongbo. Ni Korea Selatan ni, susulan yang Skuad Korea yang kempen mengecewakan di Piala Dunia. Jadi langkah keselamatan luar biasa diambil susulan terima ancaman berkenaan oleh bekas jurulatih Korea Selatan Hong Jung-bo selepas pasukan yang tersikit awal di kumpulan A walaupun beliau sudah mengumumkan peletakan jawatan. Okey, itu dia yang kita dapat kongsikan informasi-informasi World Cup RTM sebagai penyiar rasmi. Dan setelah itu juga okey, Harvard sekolahkan Lineker sebagai Jerman label pasukan kebangsaan paling lemah. Jadi bintang Jerman Kai Harvard membalas kritikan bekas penyerang England iaitu Gary Lineker yang label skuad Jerman sebagai antara pasukan yang kebangsaan paling lemah dilihatnya. Jadi Jerman kendalian Julian Nagelsmann sedang buat persiapan menghadapi Paraguay pada pusingan ke-32 terbaik Piala Dunia ketika mereka berusaha meneruskan kemarahan dalam kejohanan itu. Bagaimanapun, mereka dikejutkan oleh Ecuador pada aksi terakhir peringkat bulan selepas tewas 1-2 antara keputusan yang paling mengejutkan setakat kejohanan. Jadi pasukan di ranking 23 dunia itu bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Jerman menerusi jaringan lewat Gonzalo Plata selepas Nielsen Angulo membatalkan gol pembukaan Leroy Sané. Itu dia corak-corik mengenai World Cup yang akan berlangsung hari ni ya. Tiga perlawanan yang saya bagi tahu tu. Nanti kita akan dari semasa ke semasa. Perlawanan yang mungkin hari ni ditumpuan Brazil menentang Jepun. Selepas itu 4.30 pagi Jerman menentang Paraguay dan Belanda menentang Morocco. Itu dia dapat kongsikan dari semasa ke semasa. Okey, apapun kita dengarkan Santai 612 #damaikan
Jiwa dengan sebuah lagu daripada Crystal, Kasih Berduka.

0: komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio Adi.

Nama saya Ruzairi bin Zainul. Saya mula tengok pada tahun 1994. Masa tu USA menjadi tuan rumah. Masa itulah saya mula tengok minat bela dunia. Saya paling sokong dulu, saya minat Brazil. Sekarang ni saya lebih kepada Portugal dan Sepanyol. Sebab Sepanyol main cara

jiwa. Baik, santai 16. Saya damaikan jiwa. Terima kasih Rashid Jali. Sudi menemani di Konti Kedah FM 3 ini. Alhamdulillah. Kata hantar benang terbaru. Okey. Ini informasi terbaru terdapat kongsikan di SIK. Sepasang suami isteri mengalami keracunan makanan dipercayai akibat tersalah makan kulat liar yang disangka kulat tahun dalam kejadian di kampung RTP Padang Besar, Padang Cicak, Mungkin Jeneri. Jadi mangsa yang keduanya berusia 28 tahun itu dipercayai memasak kulat beracun itu yang ditemui sebelum jadikannya sebagai hidangan di tengah hari. Jadi bagaimanapun, tidak lama selepas menikmati hidangan berkenaan, kedua mereka mengalami simptom keracunan makanan termasuk muntah-muntah dan ciri beri yang teruk sehingga menjadi lemah dan ditemui rebah di dalam bilik air di rumah mereka. Jadi mengurusi Brigade Sukarela Yayasan Jariah Malaysia BSYJM, Mahazir Abdul Hamid berkata satu panggilan kecemasan berhubung kejadian itu diterima pada jam 4.40 petang tadi. Menurutnya, dua ambulans bersama 5 anggota digerakkan ke lokasi tiba kira 12 minit kemudian. Dan bantuan menyelamat segera dilaksanakan oleh 5 anggota BSYJM yang menggunakan peralatan khas. Jadi, Mahazir kata walaupun bagaimanapun, operasi penaan berdepan cabaran kerana kedua-dua mangsa mempunyai berat keseluruhan dianggarkan 280 kg. Selain rumah yang agak sempit, jadi prosesnya mengeluarkan mereka mengambil masa kira-kira 20 minit. Namun kedua mereka dia telah hantar ke Jabatan Kecemasan Hospital SIK untuk menerima rawatan lanjut. Dan kita harapkan semoga keduanya selamatlah ya. Kan tanya jugalah kena macam ni, kita pun harapkan apa-apa yang berlaku ni kita kena tengok. Kadang-kadang tu benda tu yang merupai kan. Sekarang ni kita, saya nak ajak satu benda lah eh. Pakai handset kita duduk ada ni tengah-tengah tu, mungkin benda ni boleh Google lah. Ambil gambar, tekan Google tu eh. Yang ni yang sahabat-sahabat kita duduk ajak tu, jadi kenal senang sikit beracun ke tak racun. Kalau dalam hutan susah sikit lah ya. Ada sengah hutan dan ambil gambar tu kita boleh padankan, tengok benda ni beracun ke tak beracun. Itu yang terbarulah informasi terdapat kongsi dari semasa ke semasa. Jadi senang tengok gambar dalam tu, kita buka handset kita ya, handset masing-masing. Lepas tu ada gambar Google yang tu di tepi tu ada gambar kamera, tangkap gambar kita boleh tengok. Boleh tahu dah. Oh, ni jenis mana, ni jenis mana. Mungkin kat di bandar ni senang lah eh. Di kampung-kampung ni susah sikit. Sebegitulah ya. Apapun yang berlaku ni, Allah Ta'ala tentukan lah. Kita hanya merancang, Allah Ta'ala yang tentukan. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kedai FM. Ada yang berada di kedai makan, ada berada di gerai-gerai. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Radio Malaysia Kedah FM, mesra harmoni. Di sana menanti, di sini menunggu UKS.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, seseorang yang mempunyai lesung pipit di wajahnya merupakan suatu kecacatan yang disukai oleh orang ramai kerana dilihat cantik dan unik. Selain lesung pipit, dagu belah juga dianggap sebagai kecacatan yang mencantikkan wajah seseorang, malah dilihat menarik.
0: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: di 105.1.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.
3: Baik, santai dan nobla, saya damaikan jiwa tu. Sekarang menunjukkan pukul 11.37 minit malam. Okey, baik. Kita ada informasi yang terbaru. Lebih banyak taman awam berkualiti bakal dibangunkan di seluruh negara bagi menyediakan ruang rekreasi yang lebih selesa kepada rakyat di samping menggalakkan gaya hidup sihat. Jadi, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata kerajaan Malaysia menyiasatkan pembinaan 1,000 taman berani dalam tempoh 10 tahun akan datang. Menurut beliau, usaha itu bertujuan mengukuhkan kesejahteraan mental, meningkatkan perpaduan sosial serta menggalakkan interaksi dalam kalangan komuniti. Jadi, kerajaan akan komited memperluaskan penyediaan ruang awam berkualiti di seluruh negara kerana ia memainkan peranan penting dalam menyokong kesejahteraan mental, mengukuhkan perpaduan sosial serta menggalakkan interaksi di kalangan komuniti. Itu dia, kita dapat kongsikan untuk informasi dari yang terkini. Mungkin ada ketika ini yang sedang memandu, semoga berhati-hati di jalan raya. Kami doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Dan mungkin ramai malam ni berjegeng mata. Cakap apa, ni perlawanan yang hebat. Ini World Cup ni. Jadi RTM punya rasmi juga ya, untuk pada malam ini, iaitu pertemuan antara Brazil menentang Jepun pada malam ni. Mungkin kalau dengan di luar tadi tu kita nampak dah ada yang pakai jersey Thomas atau jersey Brazil dan juga jersey Jepun. Pada pertemuan yang perlawanan persahabatan yang sebelum ini, Jepun pernah menewaskan Brazil dengan kemenangan 2-1. Itu dia. Okey, kita tengok track record dia apa. Track record Brazil menentang Jepun. Okey, track record Brazil pernah menentang Jepun iaitu semua 15 perlawanan. Jadi Brazil memenangi 11 manakala Jepun memenangi 2. Lepas tu hanya seri 2 kali setakat ni. Last mereka jumpa iaitu pada 14 Oktober 2025. Jadi kemenangan kepada Jepun 3-2. Sebelum tu friendly Brazil hanya menang 1-0 saja untuk 2022 lah. Pada 2017 dan yang lalu Brazil menang 3-1. Ini semua Brazil menang. 2014 pun Brazil menang 4-0. Jadi World Cup juga pada 2006 Brazil bertemu dengan Jepun 4-1 Brazil menang. Yang ni tak tahu pula. Kita tengok macam mana skuad Asia kali ni. Antaranya satu-satunya wakil untuk menentang dengan Jepun. Ni semangat samurai ni kita tak tahulah kan. Mereka boleh bangkit untuk nak ketahui siapa lagi. Okey, Brazil akan menentang Jepun yang akan berlangsung dari TV RTM Click Sukan bermula 12 malam. Okey, lepas tu Germany menentang Paraguay bermula 3.30 malam, 3.30 pagi. Maafkan, malam ni kira masuk malam ya. Okey, lepas tu Belanda menentang Morocco. Ini bos kita dah suka dia suka Morocco. 8 pagi. Saluran sukan Germany TV OK dan Brazil saluran sukan di RTM Click. Boleh download semua RTM Click. Hanya percuma sahaja yang boleh tengok. Itu dia kita dapat kongsikan yang terkini. Besok 1 Julai 3 perlawanan lagi, iaitu yang terdapat Ivory Coast menentang Norway, Perancis menentang Sweden antara perlawanan yang jangka ditumpuan, Mexico menentang Ecuador. Lepas tu ada lagi 11 pagi pula, 11 malam England menentang Cabo Verde ni. Ini antara yang kita dapat kongsikan ya. Jadi kita 11 malam. Okey, 4 perlawanan lah. 21 Julai 30 Jun untuk esok 3 perlawanan. Dari semasa ke semasa insyaAllah kita akan kongsikan informasinya. InsyaAllah ketika ini yang kita dapat di saluran sukan iaitu saya langsung iaitu podcast S. Okey, Kita dengarkan sebuah lagu Hindustan. Cudia Deko Abdul dalam Bill Cream. Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Baik, santai dan 12 saya damaikan jiwa. Saya sudah sampai ke penghujung. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam esok. Nantikan, dengarkan pelbagai program yang kami telah hidangkan untuk anda semua. Jagalah diri anda di mana juga anda berada. Terima kasih juga buat bantu jurutera untuk bagi siaran kedai FM Karun Razak dan juga sahabat kita Syukri. Kita jumpa lagi pada malam esok. Di mana anda berada. InsyaAllah malam ni jangan lupa dengarkan, iaitu ikuti, iaitu RTM Klik, iaitu World Cup Brazil bertemu dengan Jepun untuk pukul 1 pagi nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Radio Kedah. Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Azara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional game berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang perlu dapatkan rawatan kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki kan? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live title seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, teh O panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soye. Abis pun saya, adik Soye juga. Jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

ceritaan One of His lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Yun Alif Zai Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian Bendang dan juga Kuala Muda termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan di Port Dickson, Rembau dan juga Tampin. Seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Dabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin, kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghrib pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak

Kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajib Bomen, Saril Jali, Jawa Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jafar, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang JJ Gemas, ada Nur Nurul Atika Bakar, kita ada Intan Hamid juga, Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri, Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, jadi jom layan segmen nombor satu yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribu-ribu lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burung Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bapak-bapak, kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya yang mencari rezeki. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grade apa-apa lori, brother-brother bus, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih ohon.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Lavender. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina, membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya, yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Dan Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tau, di kebanyakan tempat, supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian, selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut, kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan, di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea. Bandar-bandar besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa, Rozila Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jama, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pam pam pam. Kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia. Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah Bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita Iris, Cikgu Ati, Manja 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Gani Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rama-rama Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu, saya suka geng-geng berhantu ni. Jami, Jasmidah Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Cik Lepas 189, Kopi O, Tok Ayah. Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng Tunggu Bola Sepak ke yang hadir, Tunggu Bola Sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Siapa lagi? Siapa lagi? Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yap hadir. Okay, I Do Buncit Merch. Nama macam-macam yang hadir. Tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari Lahad Datu. Gentleman 006. Ya ke gentleman? Ya betul, gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
mood kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia main dengan Dari Kacamata Nasional Kiburan Tu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya

Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Bedah kata dia suka lagu ini. Mak Bedah, betul ke Mak Bedah? Dia kata Mak Bedah ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Bedah ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN Negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita. Kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan, kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi. Terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah, kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul. Biar kata orang tu beradab sopan, sampai kita disegani oleh semua, termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Dato' Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Beliau berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agen ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game buruhan tu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni minit ke-10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran dari Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri. Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementar, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, Pan. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Muhammad Adnan, Jajah 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati, Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, okey, ramai lagi. Ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga terus bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijar dia kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik, musim-musim pilihan raya ni bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya betul, wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Oh, aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh gitulah. Okey, Juria Jaafar melaporkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atu, Nodian Anudin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
M memberikan salam. Okey. Ataupun Am, Am ya. Corey 3 I know. Wan paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis Sabi Budi Katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alkan Yannick bersama dengan Udin Narayan melalui lagunya Hardil Jo Pia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. Tiga perjumpaan dari Jepun, satu menepati sasaran dan satu itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. Empat percubaan dari Brazil, satu menepati sasaran. Tapi masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okay, geng-geng berhantu semua. Okey, siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Zandra, ada Akum Long, ada Abun Azian Juso, Asiyah, Isa, Zah, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Karo Azli, Nizam, Rukiah 65, Yong Izzah, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, wih, Lita Razi 84, mantap, Zila Hida, Asya Memiana, kita ada Jumain Kromo, Jeffrey Kamariah, Tadir Ilahi, Rohani, ramai lagi ya. Wagi pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan . Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan. Tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman.

penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, diri oleh Edi Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran susukan TV RTM. Terus layan Game Buruh Hantu di National FM.

0: Jamin Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Tok K dengan lagunya Biasan membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini, untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruhantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 menepati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 menepati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano membolehkan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah. Lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik, selain memperkokohkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa, untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Kampar di Pelepa, Abang Kurir hadir bang, salam dari Sarawak, mantap. Dalam perjalanan dari Miri, nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, pon. Macam tu lah, bagi horn satu kali. Mokwan, salam dari Usuk Produa NDC Tinta, niat terus, jalan terus, luncur terus, pon. Mantap. Ada komen juga Abang Lori ramai hari ini, pilot darat ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga terus hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifa Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yusof, ada Mizi85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha. Kita ada siapa lagi? Ojas, Norizan, Kubu-kubu Beracun, Ismi Pau, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Encik Zura 82, Pak Maon pun hadir. Pak Maon, waktu-waktu begini Pak Maon. Pak Maon nak cari joget lambak ke Pak Maon? Sini tak ada joget lambat Pak Maon. Dekat Nasional Game Buruhantu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Maon juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lontaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Game Buruhantu. Hantu.

0: Piala Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

Cinta Hati Hati 80, Rahimah Abdul. Kita ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Renova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Masturah juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira dia kata assalamualaikum, Mama Adi, waalaikumsalam. Bija kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatimah juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas. Siapa nak buatkan kopi panas untuk saya, ya? Ada yang nak buat kopi, kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Sain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba. Switcher dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan telah pun memasuki minit tambahan kan? Masa tambahan. Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1. Tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun jemaah menteri melanjutkan perjanjian antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fung memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian berlanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee. Ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Brotus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda, Eddie, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tubing, Lehin, kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mahir Raihan Creation, Salia Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad, kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi boleh. Bang SB masuk pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah, ramailah. Pendengar game berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

flash dengan Taman Astagona. Ada yang bertanya, bang, Taman Astagona ni dekat mana? Dan kalau dulu-dulu Taman Astagona ni, dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah. Di sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk katulan tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astagona. 3-3

sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya. Meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen Tahun Melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat beramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Adia, selamat pagi. Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dek Tan, Jamila 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Kairul, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamila Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acid Aini 67, Kiala Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78, Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun ya semua. Waktu sekarang ni salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud. Ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ia yang diterima Allah SWT. Yang paling penting kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okey, jom kita hentikan dahulu seketika. Menangis tepi ibu cakap saya, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan. Tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79. Penghujung tahun 70-an. Tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Azian Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Bini Piala Dunia.
1: Remy Bokile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Ben Nathan dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tetapi untuk koleksi 80-an ya. Sebab lepas ni kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk hati. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam DJ. Biasanya Sam kalau datang dengan kereta api tanah Melayu dia. Hari ini dia kata, saya datang dengan kereta api ni bang. Saya nak bawa abang pergi ke Thailand katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yam ke makan som tam? Selamat pagi juga untuk Leila, untuk Siti Aminah, untuk siapa lagi, Roshamid, Kemboja Putih, Syazila, Bakar Wali, Linda Kitchen, Melara, GBH, kita ada Faisal, Tok Din, kita ada Dila juga, Ejen White Gluta House, Sukri Abdullah, ada Hafiz katanya dalam perjalanan tadi bang dah sampai Saratok dah. Dekat Saratok ni sampai dekat rumah pun layan GBH. Mantap Hafiz, kita nang steady. Sweet September eh? Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak sedang menantikan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay, satu lagi aksi dalam pusingan 32 tadi, Jepun telah tewas, ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1 Jepun. Apakah Jerman ni ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti Belanda akan turun merentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan. Let's go, no, tarik selimut kan. Baik, kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan. Yang paling penting kita nak kurangkan kesesakan. Bougainvillea juga hadir. Nadira Nistalio. Okey, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang belum, kata orang tu, memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun, tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini, lagu dalam filem Man, gandingan suara Udit Narayan dan juga Alkayani menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini kembali menangis tepi bujuk katil dengan lagu-lagu yang terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin, lagunya Suci. 4:33 minit pagi waktu ini. Okey. Jangan lupa terus tonton RTM di saluran TV OK ya. Perlawanan sudah pun bermula. Memasuki minit yang ketiga, Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan nasional game berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Benar dan juga Kuala Muda, Selangor di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabung termasuklah di Bintulu, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Nabawan, dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ini 777 Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila, Nizam, Nur Hafiz, Mama, Cik Nano, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya, Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza, Yam, Junaidi 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, Marlia Mokta. Mantap semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga, geng-geng berhantu, prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya, saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Nizam Lady Driver katanya masih lagi semangat. Semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kowi, Assalamualaikum salam, memberikan salam. Geng-geng berhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Memilih Jerman. Okey. Jombi fikir katanya, saya boleh pilih yang menang je bang. Ini 7-8 Paraguay menang penalti. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Adam Ahmad Didik Odi Amran Omar Syasha, Selai Daun Setitis Embun. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Minute Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita melahirkan rasa syukur kita. Kerana anugerah yang terindah adalah kita masih lagi boleh melihat dan juga diberi waktu untuk melihat indahnya mentari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama, menuju ke syurganya Allah, insyaAllah ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK, memasuki minit ke-37. Masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. Tiga percubaan, belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay dua percubaan, satu menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.44, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, Menara Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.55 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangan Perlis pula 5.52 minit pagi. Selamat merenaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuan Mukhtar dengan tajuknya Usrati Janati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada pada waktu ini, ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Berhantu, mata tengok bola di saluran TV OK. Jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir. Lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita. Jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Berhantu di Nasional FM.

0: Yang ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey? Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang saja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karainah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi Maryam ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian. Datang balik, itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last sekali, dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu, Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain. Yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak, tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan, wa kuntu nasyan mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu, para jemaah, dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma, dan disebutkan wahuzzi, maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryami, para jemaah sekalian. Sebab Maryam, dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat, walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah, tuan-tuan sekalian. Asiyah, yang mana para jemaah dimulakan oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai ratu syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap tup, tup, tup, lantas nak dicampakkan Asiyah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Asiyah lah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada dibunuh di atas kerakusan Fir'aun laknatullahi alaih. Saya nak bagi tahu, empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang berkerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah tu Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah, tolong Sayyidina Ali uli gandum, tuan-tuan. Yang ketiga, Maryam. Maryam ni pula seorang ibu yang hidup dia penuh dengan fitnah. Yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sesara siapa? Asiyah. Yang sesara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia, tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah, dalam Islam muliakan Ibrahim. Dalam Kristian ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi, para jemaah juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia, para jemaah sekalian. Walaupun nabi-nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini para jemaah dimulakan oleh Allah SWT, Nabi mulia itu adalah salur-galurnya melalui Ibrahim AS. Sebab itu para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu, hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman, dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat.
1: Allahumma

lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Buruhantu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Buruhantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga pagi-pagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama telah pun berakhir. Kini Paraguay melendahului Jerman dengan 1-0. Gol dijaringkan oleh Julio Enciso pada minit ke-42 ya. Dan separuh masa kedua baru saja bermula. Saya sokong Paraguay, saya sokong Paraguay. Paraguay, saya, prediction saya ataupun jangkaan saya, ramalan saya, Paraguay memenangi perlawanan ini dengan 1-0. Ada yang kata penyokong-penyokong Jerman tu dah tak senang duduk dah tu. Paraguay sedang mendahului dengan 1-0. Macam saya cakap tadi lah, penyokong-penyokong Jerman dah gelabah puyuh. Okey, pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri. Kerana frekuensinya saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia tu nak mengambil alih siaran. Sabar ya kawan-kawan saya, sabar, pukul 6 pagi ambillah kembali. Jadi walau anda ke mana saja, anda ditemani dengan RTM, 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bawakan kepada anda untuk kami kongsikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang kami bawakan kepada anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik mengiringi sepanjang pagi anda dan juga sepanjang hari anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi. Sambil tengok bola, sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Mantap semua. Yang anda melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih. Melaporkan diri di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM ya. Kerana kami banyak bawakan, kalau terutamanya di Facebook, kami muat turun pelbagai informasi-informasi. Selain daripada anda boleh melihat wajah-wajah penyampai-penyampai Nasional, kami muat turun pelbagai informasi untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata pagi ini. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Setiap langkah kita, setiap langkah kita pastinya ada tujuannya. Dan setiap nafas kita tentu ada kehidupannya. Dan setiap harapan tentu ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapannya. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi teruslah berjalan di jalur takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: bermain Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami. Apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua dan terima kasih mendengarkan awal-awal pagi macam ni. Dah pun 6 minit pagi kan. Mungkin banyak minit lah. Ada kata sesuai dengan sesuai su bersama dengan anda insyaAllah hari ni untuk edisi hari Selasa. Hari ni Selasa 30 Jun 2026. Sama dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Dan pun maksudnya waktu solat pada subuh sebentar tadi bagi darah kosa dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang tepat 5.53 minit pagi. Jadi kita awali hari ini insyaAllah dengan fikiran yang positif. Sebab satu fikiran yang positif di pagi hari akan mampu mengubah hari anda. Okay? Jom kita bersama dengan seksi lagu-lagu Dasyid dan juga Ketuhanan selepas ini.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Nur Laila Aniza binti Zakaria dalam rancangan Nidaul Islam. Dan insyaAllah hari ini Ustazah akan bersama pendengar dan kita akan bawakan tajuk Imanku Ibarat Roller Coaster. Subhanallah, siapa yang pernah naik roller coaster kan? Ustazah takut, tapi anak-anak Ustazah dia berani. Tunggal langgang kan naik roller coaster ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah, bila kita sebut tentang iman kita ni ibarat roller coaster ni, maksudnya ada menaik, ada menurun, ada menurun, ada jatuhnya, semua ada, lengkap serba sebi. Sebab itulah yang dinamakan sebagai iman. Iman kita ni seperti pakaian yang lusuh, perlu disalin, perlu diganti sentiasa. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana Sayyidatina Aisyah menyebutkan tentang iman ini, iman kepada Allah ini adalah mengakui dengan lisan, dengan bahasa kita, dengan lidah kita, dan membenarkan dengan hati, dan mengejarkan dengan anggota badan kita. Ya, dengan lidah kita, kemudian dengan hati kita, dan kemudian dengan anggota badan kita. Ni tangan kaki kita semua ni, kita sujud kepada Allah, itu tanda kita beriman. Orang yang tidak beriman, dia tidak sujud kepada Allah. Tapi lebih daripada itu, selain daripada iman, dia membawa kepada takwa. Ada orang beriman, percaya kepada Allah, tapi dia tidak takwa, dia tidak takut kepada Allah pun. Kalau dia solat pun, solatnya hati itu untuk membesarkan manusia. Hati itu nak tunjuk dekat manusia, hati itu nak manusia puji dekat dia. Kadang-kadang orang tunjuk baik, dia beriman. Salah satu tanda orang beriman adalah dia melakukan kebaikan, dia beri manfaat kepada orang lain, dia mencegah dirinya daripada kejahatan. Memang ada orang berbuat sedemikian, tetapi tujuan dia mungkin nak naik pangkat, kipas bos, puji bos, bantu banyak kerja-kerja urusan bos, mudahkan bos, tak buat susah bos. Tapi niat dia tu sebenarnya dia nak naik pangkat, sebenarnya dia nak dapat pujian, sebenarnya dia nak dapat nama, sebenarnya dia nak orang lain semua pandang dia tinggi. Dan niat inilah yang kita perlu ikhlaskan. Bukan sekadar kita jadikan iman kita itu sebagai mengatakan bahawa aku ni orang beriman, cukup orang pandang aku ni beriman. Tapi tidak. Sebab tu bila kita beriman, beriman mesti membawa kepada takwa, beriman mesti membawa kepada redha Allah Ta'ala, beriman mesti membawa kepada sampainya Allah suka kepada kita. Jadi apa doa untuk jaga hati kita ini tuan-tuan perempuan? Doanya, ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. Ni Nabi ajar ya, dan Nabi suka sangat dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Maksudnya apa? Wahai Rob yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku pada agamamu. InsyaAllah, semoga jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nur Laila Aniza Zakaria. Hashtag Penyiaran Cakim.
2: Nidaul Islam. Tuhan aku.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: nyanyi.
1: Apa jadi kalau terlalu banyak minum kopi? Ha, dia akan celik mata tu kan. Betul. Cubalah tapi janganlah terlalu banyak sangat kan, sehingga satu hari anda boleh sampai mencapai 5 cawan kopi. Woi, janganlah macam tu kan. Wow. Okey, yang paling pentingnya anda akan terus bersama dengan Susu kan terus temani anda untuk edisi pagi ni 30 Jun 2026. Ada yang berjaga mata, mata dah merah sebab tu anda menyaksikan perlawanan Brazil menentang Jepun pagi tadi. Ada yang macam tu. Macam mana keputusannya, so macam mana? Jangan lupa sehari akan kongsikan dalam Semasa di Kedai FM 6.45 pagi nanti.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedai

kasih kepada wanita-wanita yang sedang mendengar DJ Su ketika ini ya. Lelaki macam mana? Lelaki pun sama jugalah ya. Kan sedang mengikuti bersama-sama dengan Su pagi ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk anda yang masih lagi sihat. Masih lagi mata okey semua kan. Dan boleh lagi nak pergi tempat kerja semua. Okey semua dalam keadaan yang baik-baik. Okey. Jadi pada ada kenaan diri anda baik. Kenaan-kenaan juga kena baik. Nanti tiba-tiba nanti kita nak masuk pukul 8. Nanti tiba-tiba kereta buat perangai pula dah. Lepas tu nanti kita akan terlambat. Lepas tu akan jadi mood kita akan jadi lain macam. Okay. Pastikan kita sarapan pagi juga sebab ada yang kadang-kadang tergesa-gesa sampai lupa nak makan pagi. Sarapan pagi membantu untuk kita bagi tenaga dan juga memberikan fokus. Dan yang paling pentingnya jangan biasakan diri dengan perut kosong kita terlalu lama. Okay. Sedang berlangsung ketika ini perlawanan Jerman dan juga Paraguay. Dan yang pastinya masih lagi berlangsung. Ada konflik di situ. Sampai-sampai kita menonton kan. Seronok juga ya. Tengok bola. Saya suka tengok bola. Bila gol dimasukkan tu, bila dia tunjuk sudutan-sudutan, rakan-rakan bersuara, ada yang juga penonton-penonton bersuara, macam syok lah. Macam syok je nak pergi sana. Macam ada duit daripada tiket dah pergi beli ya. Okeylah, jugalah. Bola. Yalah, waktu minggu ni, bulan ni, pastinya semuanya akan bercakap tentang bola. Lebih-lebih lagi tentang Kedah FM. Kedah FM sentiasa memberikan informasi ada tentang Piala Dunia 2026. Jom kita kongsikan untuk anda. Okey, semasa di Kedah FM, berita-berita yang dapat saya kongsikan pagi ini antaranya suami isteri rebah tersalah makan kulat liar yang disangka kulat tahun. Ini yang dikongsikan dalam kebas secara dalam talian. Di Sik, sepasang suami isteri mengalami keracunan makanan dipercayai akibat tersalah memakan kulat liar yang disangka kulat tahun dalam kejadian di Sik. Dan mangsa yang kedua-duanya berusia 28 tahun dipercayai memasak kulat beracun itu yang ditemui sebelum menjadikannya sebagai hidangan tengah hari. Bagaimanapun, tidak lama kemudian menemati hidangan tersebut, kedua-dua mengalami simptom keracunan makanan termasuk muntah dan cirit birit yang teruk hingga menyebabkan menjadi lemah dan ditemui rebah di dalam bilik air di rumah mereka. Jadi memang betul-betul ni lah ya, sampai ni memang dah betul-betul lemah dah ni. Dan menurutnya juga dua ambulans bersama 5 anggota digerakkan ke lokasi dan tiba 12 minit kemudian. Okey, kita doakan yang terbaik untuk mereka dua ni ya. Dan kembali pulih sehat seperti biasa. Kepada sesiapa yang pernah mengalami ya, mengalami kata keracunan makanan ni, pasti anda teringatlah situasi-situasi dia. Ya Allah, memang sakit perut tu, Allah tak dapat nak bayangkan lah. Okey, yang seterusnya dapat dikongsikan, polis kesan individu pandu secara berbahaya larikan diri selepas nahas. Polis sedang mengesan sebuah kenderaan yang melarikan diri selepas disyaki memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kemalangan di Lebuh Raya Persekutuan pada 20 Jun. Dan video itu baru nak ditularkan pada 6.10 petang. Kejadian itu dipercayai dipandu warga tempatan berusia 59 tahun dari arah Shah Alam menghala ke ibu negara. Dan kenderaan itu dipandu secara berbahaya sebelum berlaku pelanggaran dengan sebuah kenderaan dan motosikal hingga menyebabkan dengan motosikal cedera ringan dan dibawa ke hospital bagi rawatan. Macam-macam lah ya. Apalah ceritanya. Okey, dan untuk perlawanan tengah pagi tadi antara Brazil dan juga Jepun, pastinya anda yang menontonnya tu rasa teruja sebab ada perlawanan antara Brazil dan juga Jepun. Brazil mengasahkan tempat kepusingan 16 terakhir Piala Dunia selepas bangkit menewaskan Jepun pada aksi pusingan 32 di Stadium Houston. Dan Jepun terlebih dahulu berada di depan hasil jaringan Kaishu Sano daripada minit 29 sebelum Casemiro meledak gol penyamaan Brazil ke minit 56. Dan ketika perlawanan dilihat bakal menghirit ke masa tambahan, Gabriel Martinelli muncul wira Brazil apabila meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Menjadikan Brazil 2, Jepun 1. Okey, itu cerita tentang bola. Dan cerita luar negara pula dah. Kita pergi overseas. Ni apa gaduh-gaduh ni? Jangan gaduh-gaduh lah wahai kanguru. Ini masih berebut kanguru betina ni. Dua kanguru jantan bertumbuk. Comelnya. Bertumbuk pasal apa yang kita tengok? Di Australia,
Seorang penduduk di Australia dikejutkan dengan bunyi misteri di luar kediamannya sebelum mendapati dua ekor jantan kangaroo rancak bertumbuk di halaman belakang rumahnya. Dan detik menunjukkan mendebarkan dirakamkan oleh pemilik rumah tular di media sosial. Dan kejadian berlaku di sebuah kejiranan berhampiran kawasan bukit yang menjadi habitat haiwan tersebut lah. Ini bukan yang terlepas kat zoo ke apa. Memang ni kawasan-kawasan habitat zoo lah. Hampir 2 minit menunjukkan kedua-dua kangaroo melepaskan tumbukan menggunakan kaki kanan, kaki hadapan serta menendang satu sama lain dengan kaki belakang. Ha, itu adalah pertarungan. Ha, tingkah laku semua jadilah kangaroo jantan untuk merebut dominasi. Nak rebut dominasi. Ingatkan nak rebut apa? Okeylah, itu saja dapat sukasikan untuk anda pagi ini. InsyaAllah ada lagi cerita menarik nanti. InsyaAllah akan sukasikan. Dan apa-apa? Dalam Semasa di Kedah FM. Comel jugalah. Ingat kita di kamar kata manusia je kan yang berebut berebut pasangan. Haiwan pun berebut kat ni. Berebut kangaroo betina. Dia berebut kawasan-kawasan dominan dia pula. Okey. Satu-satu Jerman dan juga Paraguay buat masa ini. Apakah kesudahannya? Nantikan.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi.
2: Dah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: Aktif 6.10. Hari ini kita nak belajar satu hari satu perkataan menerusi.
1: Waneng kameng.
0: Okeylah, perkataan yang hari ini kita nak belajar daripada Waneng kameng.
2: Kita nak ajak hari ini nombor tu.
0: Nombor?
2: Ha, setelah sekian lama waktu berlalu, setelah episod demi episod, rupanya kita tak pernah ajak nombor kat orang tu.
0: Nombor pada pendengar-pendengar kita.
2: Okey, kalau kata nombor, saya nak test dulu Su. Level Su, level Thai Su ni, sejauh mana tom yam yang ada dalam diri Su ni, kita nak tengok juga.
0: Saya setakat tiga je.
2: Okey.
0: Neng.
2: Song.
0: Song.
2: San.
0: Sam.
2: Sam. Apa yang dia punya neng, son, san?
0: Salah. Neng, song, sam.
2: Neng, song, sam. Itu okay. Satu, dua, tiga. Saya akan ajak sampai sepuluh.
0: Sebab saya takkan ingat nombor empat. Sebab saya tak suka nombor empat.
2: Sebab?
0: Lelaki dengan empat.
2: Jangan. Kita jangan pernah bermusuh dengan nombor empat. So, kadang-kadang nombor empat tu lah yang akan tolong ketika kita sakit.
0: Okay. Neng, song. Okay, kita tukar. Ha. Neng, song, sam.
2: Okay. Neng, song, sam.
0: Song, sam.
2: Si.
0: Si.
2: Ha. Ha.
0: Ha.
2: Tulis dulu. Neng, okay. Song, sam.
0: Si.
2: Si.
0: Ha.
2: Ha.
0: Hop.
2: Hop.
0: Chet.
2: Chet. Pet.
0: Pet.
2: Kau.
0: Kau.
2: Sip.
0: Banyaknya.
2: Ha, tu satu sampai sepuluh so.
0: Neng, song, sam, si, ha, ho, cek, pet, kau, sip.
2: Boleh lah. Bunyi juga.
0: Bunyi juga. Okey, kepada anda sekali lagi. Tutup kuku nak ajar lagi. Neng.
2: Okay. Neng, song, sam, si, ha, ho, cek, pet, kau, sip. Ha, tu satu sampai sepuluh. Okey, apa ingat?
0: Tu sampai sepuluh.
2: Lepas ni kalau kata nak minta nombor markah-markah Thai tu, apa dah tahu dah.
0: Jumpa lagi minggu depan.
1: Waneng kameng.

0: to final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama
1: Kedah FM. Okay, satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua. Dan untuk gol dunia hari ini, kita nak kongsikan gol-gol dunia yang boleh kita kongsikan kepada anda. Yang pastinya masih lagi berlangsung, Jerman menentang Uruguay. Dan sekarang ini untuk penalti pula, memang berdebar-debar lah penonton-penontonnya. Seronok tengok juga bila masuk tak masuk tu, reaksi mereka. Dan lagi gol masuk lagi. Itu dia daripada pasukan Jerman ketika ini. Amboi, seronok je. Macam raya pula. Okeylah, saya juga nak kongsikan kepada anda perlawanan dia yang berlangsung tengah pagi tadi, iaitu Brazil dan juga Jepun, yang menyaksikan dua gol disebat oleh Brazil pada kala Jepun dengan satu gol. Yang pastinya gol yang pertama yang diberikan oleh Kaisu Sano itu betul-betul mengejutkan lah. Mengejutkan sebab dijaringkan terlebih dahulu oleh Jepun dan bukannya daripada Brazil. Namun begitu, selepas itu terus diberikan gol oleh Brazil atau Casemiro dan juga gol penyelamat daripada Gabriel Martinelli. Jadi saya kongsikan tentang gol penyelamat untuk Brazil yang memastikan dan Brazil menang dengan 2-1. And then lose it. Guimarães. Pass through. What a goal, Martinelli! Okey, itu gol daripada Martinelli yang menyaksikan perlawanan yang cukup berbisa tengah pagi tadi. Menyaksikan Brazil 2, Jepun 1. Oh, hebat sungguh. Sekarang ni masih lagi untuk penalti ya. Kita tengok nanti keputusan dia masih belum lagi. Dia pun tak inform lagi kat saya, tak maklum dekat saya lagi. Sebab masih lagi berlangsung. Okey, itulah gol-gol yang menarik tengah pagi tadi yang diberikan persembahan-persembahan daripada mereka ini. Yang pasti je kan, nak main bola ni kan, saya tengok Allah, susah no? Susah nak jaringkan gol. Bukan saja susah, memenatkan juga. Tapi itulah, inilah career yang mereka pilih. Memastikan mereka, sebab tu mereka layak untuk ke Piala Dunia 2026. Okey, ada lagi info-info masih lagi akan saya kongsikan khusus untuk anda. Yang pasti je tentang gol-gol dunia ni kan, pasti je mereka ini memang hebat-hebat dan senarai penjaring terbanyak saingan di Piala Dunia 2026. Setelah tamat perlawanan peringkat kumpulan, Lionel Messi 6 gol, Ousmane 4 gol, Vinicius Junior 4 gol, Erling Haaland dengan 4 gol, Kylian Mbappe 4 gol. Juga Matheus Cunha 3 gol, Harry Kane 3 gol, Dennis Undaf dengan 3 gol, Ismail Saibari 3 gol dan juga Ismail Sarr dengan 3 gol. Baik, itu saja untuk gol dunia hari ini. Teruskan dapatkan informasi yang terkini daripada kami di Kedah FM. Jom lagi, jom kita nak campak mana ni? Kita nak campak bintang bersama dengan Faizal Tahir.

0: yang sebenar mandi pagi-pagi indah anda. Dan seketika kita dah ikuti keadaan cuaca
1: hari ini.
0: Tentunya nak bersama dengan pegawai dari BL Rosa, nak bersama dengan Cik Deham yang sudah berada di talian pagi ni. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Deham.
2: Waalaikumsalam.
0: Sihatkah pagi ni?
2: Sihat, Alhamdulillah.
0: Tidur cukup lah? Takut berjaga pagi tadi. Biasalah kawan lelaki ya. Minat sungguh dengan bola. Okey, Cik Deham. Baik, bagaimana dengan keadaan cuaca sepanjang hari ni? Silakan.
2: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedai FM. Mereka merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Begitu juga petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala senja, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum 25 darjah Celsius. Suhu maksimum 30 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah barat selaju 30 hingga 40 km sejam. Keadaan laut pula berombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Sekian sajalah peran cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus menekan dari Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Dab. Okey. Itu tadi pagi kita dengarkan bersabar-sabar.
1: Cuaca hari ini.
0: Dan kita nak sambung baliklah gol dunia. Perkembangan daripada Jerman dan juga Paraguay. Yang pastinya kan tadi DJ Sukosi kita sekarang tengah rancak dengan penaltinya. Dan akhirnya berpihak kepada Paraguay dengan 4-3 untuk penalti menebarkan. Saat menebarkan.

Kan ke-32 ish kan. Kalau penalti, kalau saya rasa penalti lah paling mendebarkan jugalah, antara yang mendebarkan jugalah, sebab kita dia antara nasib dengan tak nasib je kan. Nasib macam mana pun, dan ini menyebabkan nasib menjebahi Paraguay menang dengan 4-3. Melompat lompat dia pun kan. Untuk penyokong Paraguay yang pastinya teruja dengan keputusan ini, saya ucapkan tahniah untuk Jerman. Itulah ya, tak apa. Ada lagi yang seterusnya. Untuk pasukan Jerman. Okey, jom manisnya senyumanmu elit untuk

0: Bertilawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Let's go. 97.5.

Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Allah.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa baq. Sedang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan Allah sekalian. Pakat-pakat sedang bersiap sedia nak bertugas, betul tak? Okey. Jadi tuan-tuan, saya nak pesan pada pagi ini supaya apapun yang kita sedang nak uruskan, apapun yang kita sedang usaha dan kerjakan, pastikan kita ikut pesanan Nabi SAW, yang mana Nabi bila dia utus sahabat-sahabat untuk berdakwah, Nabi kata yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Maknanya apa? Permudahkanlah, jangan kamu menyusahkan. Berilah khabar gembira dan janganlah membuat orang lari. Mafhum hadis sahih Bukhari dan juga Muslim. Tuan-tuan, dalam hadis ini kalau kita patuh, sebenarnya banyak urusan yang akan beres. Lihatlah dalam kehidupan hari ini. Kadang-kadang sesuatu urusan boleh diselesaikan dalam 5 minit. Mungkin ada orang dia buat sampai 5 hari. Mungkin sebab sikap suka melengah-lengahkan, ada birokrasi dan sebagainya. Sekarang zaman transformasi, tuan-tuan. Zaman reformasi, iaitu zaman perubahan. Maka di tempat kerja, janganlah jadi orang yang susah. Jadilah orang yang berkata mudah dan orang yang ambil kira. Kita faham, kita ada lunas-lunas peraturan, undang-undang ataupun sesuatu yang mungkin mengikat kita. Tapi kita juga ada budi bicara. Dalam keluarga misalnya, mudahkanlah urusan pasangan dan anak-anak. Jangan berkira dengan benda-benda yang kecil sehingga hilang kebahagiaan yang besar. Dalam masyarakat pula, janganlah suka menghukum. Rawatlah masyarakat, tuan-tuan. Kita suka nak hukum, nak judge orang lain tanpa kita faham situasi mereka. Kadang-kadang seorang tu, dia buat satu benda, kita hukum dia dengan sesuatu yang kita tidak faham. Sehingga akhirnya benda yang mudah jadi susah. Maka ingatlah, apabila kita permudahkan apa-apa urusan orang lain, Allah juga akan mempermudahkan urusan kita. Nabi SAW sebut, siapa yang memudahkan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan mudahkan kesusahan dia pada hari akhirat nanti. Jadi pada pagi ini, saya nak mengajak kita semua, seluruh pendengar ni, seluruh orang Islam, marilah kita jadi insan yang menjadi pembawa penyelesaian, atau orang putih panggil problem solver. Bukan menambah masalah. Kita jadi orang yang membuka jalan, bukan menghalang jalan. Maka barulah kita mencapai apa yang agama ajar kepada kita. Permudahkan, permudahkan. InsyaAllah semua orang suka, semua orang akan jadi tenang, tuan-tuan. Dapat sesuatu sebagai peringatan. Alhamdulillah, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Seorang nelayan ditemukan lemas manakala 5 rakannya terselamat selepas bot fiber yang dinaiki mereka terbalik dipukul ombak berhampiran Pulau Sayak semalam. Dalam kejadian sekitar 12 tengah hari itu, bot dinaiki Muhammad Amin Izham 27 tahun dan 5 rakannya terbalik ketika menangkap ikan dengan mangsa lemas, manakala 5 rakannya berjaya diselamatkan orang awam. Difahamkan semua nelayan itu dari perairan Batu Maung Pulau Pinang dan sedang menghala pulau ke Tanjung Dawai. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Hanyan Ramlan, mengesahkan kejadian itu. Mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk tindakan lanjut. Seorang bayi lelaki berusia 4 bulan antara 6 penduduk kampung Permatang Keramat yang terperangkap dalam kejadian kepala air Yan semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Yan, Muhammad Farid Muhammad Razali, memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 10.16 pagi mengenai limpahan air sungai dari Gunung Jerai yang memasuki kawasan perkampungan. Tambah beliau, anggota menjalankan operasi menyelamat dengan menyeberangi kawasan yang ditelenggami air, memberikan tali penyelamatan dan jaket keselamatan bagi membantu mangsa keluar dari kawasan berisiko berkenaan. Hasil operasi tersebut, kesemua mangsa yang turut terdiri daripada 2 lelaki dan wanita serta kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun itu berjaya diselamatkan. 17 pendatang asing tanpa izin parti lelaki ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen dalam operasi yang dijalankan di sekitar daerah Kulim pada Ahad lalu. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, kesemua yang ditahan berusia antara 22 hingga 54 tahun ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63, Akta 155 serta Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kesemuanya terdiri daripada 9 warga negara Bangladesh, 7 warga negara Pakistan dan seorang warga negara Thailand. Antara kesalahan yang dikesan termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan atau pas yang sah, tinggal melebihi